Dan Amerika Serikat atau Belgia tentunya pasti senang sekali ya kemenangan tentunya di kesempatan hari ini, yang mana yang kalah juga ini harap sabar dan berbesar hati. Mungkin nanti pertandingan berapa tahun yang akan datang mungkin nanti bisa kembali mengikuti dan mudah-mudahan bisa meraih kemenangan ya. Baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Auliana di Banjarmasin siang, setelah tadi PJ Hasan yang membersamai Anda di Banjarmasin pagi. Kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang edisi Selasa 7 Juli 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kemana nih Hadang dahulu Cong, mana nih suaranya? Oi, Surya, macam mana ini Surya? Duh, hai. Oi, ilahan.
2: Salah picik kah?
1: Nah, sudah, bujur aja picikannya si Surya.
2: Ini halus si telinga nih.
1: Hah?
2: Wah, kayak kuping gajah.
1: Inggi, hari ini nah jar ulun sap anang kayak nang ulun sampaikan semalam. Ayo, mah anak betakon masalah anu bill in.
2: Ya, sorong udah aku nyaman kusangat. Soalnya ini anu penyatruman.
1: Penyatruman sekalinya, inggi. Nah, cagatan nah, rambut.
2: Ya, nah cagat rambut.
1: Cagat rambut kayak apa gerang nih maraganya semalam Mbah di Kiau toh.
2: Ya, macam-macam marga ada si Umbing, si Jintak.
1: Si tinjak, iya.
2: Listriknya ujarinya nang mulai apa yo Jumat seminggu nang lalu tuh sudah mulai mengurangi jamnya, mengurangi frekuensi kemaan matinya toh. Tapi sebagian jar masih ada nang lawas jar.
1: Tapi
2: sebagian.
1: Nah anehnya itu Pak Cilai lah ada beberapa wilayah nang kada pernah lalu mati lampu macam mana yuk?
2: Memang itu ada daerah rest area yang memang kada boleh gitu nah. Misalkan air rumah sakit.
1: Lain.
2: Akah,
1: ini
2: lain kah?
1: Ini buat nama aja.
2: Kalau saku lain. Rumah anu Hub Nur kah?
1: Ajin saku, maulah nang kayak itu jua pulang. Kada mau.
2: Ini ada yang
1: ini ada
2: memang
1: beberapa wilayah, tiga wilayah kan nang ulun ketahui gitu nah.
2: Oh, berarti itu ngarnya pilih kasih.
1: Iya, lain aura kasih lain lah.
2: Padahal kada boleh tabang pilih ya kalau.
1: Nah, gitu. Walaupun nang rumah pejabat jua tetap menyamati mati jua. Iya kalau.
2: Berarti sama aja kayak ini waktu kita di PRI penyeberangan Kota Baru. Kami ini 2 jam ada antri, tiba-tiba datang motor pribadi kan. Oi. Ah timbul langsung masuk.
1: Hai, anehnya.
2: Nah, mau kontekan. Si Papian siapa ya anu aku dengar ya talingannya. Pak Baskuru kah?
1: Oh iya iya iya iya. Iya.
2: Pian langsung ya. Ah, jago siapa sih dini? Urang gerunuman.
1: Nah, antri ada panjang.
2: Berarti kan apa yo itu? Han, orang menunggu abut juga.
1: Kada boleh.
2: Nyamannya nah, si Dinti jar, kami menunggu jar.
1: Itu
2: basana, apa kayak kontek-kontekan.
1: Kita pakai kuntik juga nah. Oh, iya, Han, sari kako juga.
2: Badahulu. Iya, Pak. Jadi jar orang buhanan mana apa nak itulah jar.
1: Nah, ini ada beberapa mangai.
2: Maka itu jar kok lakas diginjut jebetan.
1: Oh, iya diginjut. Iya bujur-bujur dia pulang
2: ya. Iya pasrah ae. Bayangkan ya 3 jam kan mantri menyebarang tok.
1: Ilah man, belum lagi ke bau anunya baputar
2: pulang. Masak pokoknya tawat duduk nih bakar.
1: Tapi mbah tetamu anak pang nang kayak berasanya.
2: Eh bagus eh. Abah mama siren. Padahal kan
1: ya kata
2: kanon. Padahal kan semuanya siaran kok.
1: Munyun-munyun.
2: Aduh, padahal kan bayi ini kuitannya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini Bang siapa nih?
2: Ini ya Kak. Mama Rininya soko.
3: Assalamualaikum Mang Surya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini nang anu kah nang
1: Cilianti.
2: Nang bisi anu, nang bisi sarang puraca kah?
1: Lain.
3: Waalaikumsalam. Tentu jawabnya

0: Kabar Amang Surya. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat haja.
1: Ya. Nah, 1, 2, 3, 4.
2: Ayo kita berhitung.
1: Ya. Pian Manlili pun kami angkat. Ya kalau bujur kalau.
2: Ano Sidin ini ampun nano, ampun perkabunan kalau di Lombok.
1: Nah.
0: Alhamdulillah. Ulun tadi jaga-jaga dah.
1: Hah? Jaga-jaga apa?
0: Pian. Ulia sudah berpada. Emang Surya kan harus selasa aja.
2: Ya, ulun pada akan bujuran. Ulun merabun dahulu.
1: Lelaki penggilan. Tahu lah.
0: Apa tadi nih masalah lampu tadi?
1: Ya, lampu ini kan nang-nang dalam jumpa pers semalam di Kiau Bubuhan Dewan. Dewan tuh bemamai kanyang tahu lah kamu.
2: Wah, sudah anu kanyang bemamai.
1: Kanyang bemamai soalnya dimakannya lawan nasi sop. Di mamainya pian tahu lah. Ayo ya lah kasih jurusian minta maaf. Apa? Ini kayak itu aja kan minta maaf.
2: Minta maaf di bubuhan nang kalting aja.
1: Jadi harus ada solusi ya Allah. Ini soal mati ini memang perusahaan listrik ini diserahkan ke perusahaan. Nah, dikelola oleh perusahaan.
2: Enam perusahaan swasta, tapi
1: pembangkit listrik.
2: Pertanyaannya yang ini, masakah enam mano perusahaan swasta itu biarpit mati berataan ke enam-enamnya dalam waktu yang sama.
1: Banyak gitu, orang gerunuman tahu lah. Aku jerusian diinguk ikan kuki matian. Kehabisan oksigen.
2: Ulun ikan cupang ulun matian juga.
1: Han. Pian mang apa yante? Amba yante, mang mate.
0: Pon.
1: Nah, pada mati.
0: Alhamdulillah pang
2: kayak. Sapat Sidin mati.
1: Oh, sapat. Ampun Sidin ini sapat mati.
2: Sapat ingon Sidin di bawah rumahan.
1: Itu nah, nang beingu nang kada kalau orang beingu iwak nang pakai oksigen di karo akuarium tuh banyak matian.
2: Innalillah.
1: Innalillahi jarano. Arep.
0: Itu Amang Surya biasanya orang yang itu kan ada genset tuh dah.
1: Iya amun kabarungan orangnya ada di rumah. Mun kededak
2: nang namanya mati mendadak mengingin leh.
1: Nah, mun sugih mendadak banyak.
2: Dadak benih. Nah, lucet Sidin.
1: Dadak habu.
2: Papian banyak dadak nih.
1: Sugih mendadak.
0: Dadak ada
2: apa?
0: Bisa makanan itik tuh juga.
2: Nah itu, kalau nyetulah haji namanya.
0: Itu ngernya mendadak.
2: Amun lah haji gelarnya haji apa?
1: Haji diado, haji dadak.
2: Iya. Han disambar Sidin.
1: Jadi Han banyak benar anu dampak dari nang listrik mati itu. UMKM tuh ada gulung tikar.
2: Iya, mak penjualan enggak?
1: Ininya diikatnya imbah tuh udah tuntung tuh. Imbah sudah tuntung tuh nah. UMKM digulungnya tikarnya.
2: Iya, lucu tuh tahu Surya dua nah.
1: Maksud gulung tikar tuh bangkrut kah ampe?
2: Ampe ra kalau lagi berusaha.
1: Ulun ni mah kan minyak tuntung bejulan ya tadi digulung lah tikarnya.
2: Nang ulun langsung ulun ni nyambat jurun bejulan tikar kah jadi gulung tikar.
1: UMKM tuhan, ya karena ia tergantung dengan listrik.
2: Nah,
0: jadi lengkap dah mati mendadak lawan gulung tikar.
2: Nah, iya betul. Inggih kada salah.
1: Limbah itu pulang anu.
0: Kada digulung dulu.
1: Piante. Anu es lunyutan.
2: Iya, tahu lah pian.
1: Nah, orang menjual es yang berapa? 1000 kok sa botol apa kan dia enang beplastik.
2: Beplastik. Tapi amun es kero lunyut kada apa-apa, amun mata lampu kawa aja kena nyebaharas. Wanda
0: Mang Surya es kero aja 2000. Ada lagi 1000 wain.
1: Ada itu es es batu.
2: Es batu.
1: Tapi ulun kada makan mah es batu tuh. Ini
2: keras.
0: Ini dasar bujur.
2: Habis ke lahar.
1: Beli pasir makinnya.
0: Hancur muha.
1: Kan. Ayo kau.
0: Kalahar mendingan muka hancur.
1: Ina musti
2: Asian banner urang
1: peserta Indonesia.
2: Tapi ada. Tapi ada nang anehnya tuh pian beberapa wilayah nang kada mati hayo. Nan mulai dari awal
1: misalkan nah, kayak daerah Mahligai Pancasila atau kada mati tuh.
2: Itu lain nang itu. Ini model nang kayak artinya
1: perumahan,
2: wilayah di ada di daerah Pala 6 tuh ada yang ada mati.
1: Ada yang mati.
0: Ketua
1: diwan ngede juga.
0: Ya semuanya ada kalau
1: teman
2: di cokai
0: han jangan dimatiin sini jar han anak mati kalau lain jar
2: adalah satu di par 6 kedua di mana yulah ada ulun dang ulun
1: main wadah kami itu kam orang bawa kawinan pas sana hujan kali pawang tandarnya lih pawang
2: ke
1: Pulau Kambang aja tandarnya kam orang Pulau Kambang menandar pulang ke situ arah tak bagi hujan
2: bagi dua lah separuh seorang
1: jadi tandar menandar cian teh
2: ayo ja.
1: Nah, apa lagi nih?
0: Nah, apa itu aja nah. Hari Sabtu nih insyaallah pertemuan gini.
1: Oh, Ibu, apa ngarannya? Partunika.
2: Ulun keingatan minyak kan lalu nang kayak itu. Portun-portunnya keingatan minyak.
1: Tadi aku nak mah isi minyak kulit panjang bener sama ular antiannya.
2: Bujur kah sudah turun jar?
1: Dadah.
2: Tanggal 1 tadi ja turun bah, 1 Juli ja.
1: Turun eh 1 Juli urang turunan begawe.
2: Sakalinya harga minyak tetap aja jual lah.
1: Tetap aja minyak.
0: Ayo ha mudahan sehatan aja berataan mah. Sabar aja kita.
2: Sabar terus.
1: Ya kayak itu Bang kuncinya.
0: Nang Bandung ini manusia juga Bang. Kita mangarasi dikarasi manusia juga.
2: Iya.
0: Ayo ja. Anak bahan tuk
1: kan. Oh jangan. Urang ini dalam nih.
2: Oh
1: iya. Mbak Yanti ini dalam.
0: Dalam mau di luar.
1: Ya soalnya ya diam di dalam menang si Panglima Hosennya tuh.
0: Mau lu keluar.
2: Falan nam.
1: Ini dalam nih.
0: Dalam. Apa di dalam?
1: Arau. Iya. Dalam ayo sini ya. Apa menang di dalam rumah barang mbak orang bujur ya.
2: Dalam rumah.
1: Jangan mengaras.
2: Pian apa matian jar? Ingwan pian sapat ya di perumahan jar. Ayo ja jadi nanti ya.
0: Amin amin. Panjang umur. Wara biar ja. Berapa minggu kak? Ada mencungul aja
2: nah, ya enge. Mencungul lah si Den. Makanya itu mau merabun nulun dahulu jor nulun.
1: Awalnya harus cukup.
0: Pribadihan itu pulang karena kalau pindah di rumah mah jarhan.
2: Ini harus cukup.
1: Harus cukup syaratnya.
2: Syaratnya penduduknya. Amun gak ada kena be datang be datang.
0: Ini hati-hati nang Diana nah. Nang di mana tah?
1: Apa?
0: Nang amang anu tah?
2: Nang di mana?
0: Di mana nang apa yang Tawangan tah?
1: Di daerah mana sambat daerahnya?
0: Itu yang nang kangen-kangen.
2: Oh, jurung nang itu, jurung kanan
1: jurung. Oh, jurung. Nah,
0: jurung-julung.
2: Nah, itu iwak panjang itu jurung-julung.
0: Jurung-julung iwaknya, betul sayurnya pako.
2: Asaga.
1: Iya, bujur tuh.
2: Anu, nasinya samin.
0: Ya.
2: Mbah itu iwaknya gabus.
0: Ada lawan-lawan tungkul. Tungkul tuh.
2: Ika montong kalau pulang.
1: Hihi.
0: Ayo cepat cepat mudahan kesehatan berataan jangan mendengar. Minta maaf ya lah ulun. Tadi ulun mau madang.
1: Pada kan aja tadi. 1, 2, 3, 4 tadi.
2: Terima
0: kasih banyak ntar ya lama nggak.
2: Hingga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ay kenapa nih ini?
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini. Ini si Din pawang pal anu sungai Andai.
1: Sungai Andai kan.
3: Apa tadi bujur ya turun minyak tuh turun ke tangki.
1: Iya,
2: dari SPBU turun ke tangki kendaraan.
3: Iya. Turun pulang hari ini turun bagawi, turun berjualan.
2: Turun juga. Mbak turun juga, turun hujan nih juga. Kada pang nih lagi.
3: Kada ada hujan.
2: Nah ada turun bujur. Panas.
3: Kalau mihat itu mesti dahnya meskol dahnya ya am toh.
2: Mihat lah.
3: Ya am, angkat telepon.
1: Ay di mana nih?
2: Di pasar. Pindah
1: rame banget nih.
2: Sidin buka lapak.
1: Oh bujulan kah? Maka itu tadi julon imbah tuntung gulung tikar.
3: Gulung tikar. Ini menggulung ano.
2: Ini masih membuka tikar sih Din.
3: Buka lagi. Ini masih terbuka lagi tikarnya.
2: Aman aja kalau lah sungai Andai pasar sungai
1: Andai. Ini nah intalo anu terjun bebas harga intalo.
2: Mau ay lah.
1: Tahu lah.
3: Ujar buahnya kalau dari anol sampai turun nih hembegenya kan tidak kalau apa ya.
1: Ini turunan sekolah sebdah.
2: Untuk libur.
1: Nang di Kabupaten Banjar turun dah 2 hari dah.
2: Ada sepali.
1: Di Kota Banjarmasin Senin kena.
3: Kota Banjarmasin hari Senin. Hanya lagi hembege lagi.
1: Maka itu nih kan harga intalo 4.000 turun nak.
2: Mah jauhnya lah.
1: Dari ini Selawi ribu aja nang saano tuh serak. 30 ya. Berapa 26 kah?
3: 26.
1: Tadi
3: ada nang 27 kada rata harga.
1: Oh iya. Iya me intalo teh gede rata kam.
2: Memang.
1: Heeh. Me paling lonjong.
2: Ada nang bulat. Inggih.
1: Kada rata intalo tuh.
3: Yang rata tuh harganya mun intalo rata mah kaya apa dong.
1: Tukang nih ja bagian rumah ja kada rata lalu. Mana aja sudah bekikir tuh kada rata aja buannya.
3: Amunnya kada rata kada ada anunya segitiganya rumahnya
1: han. Rambut tukang. Padahalnya kan dereta. Iya.
2: Untung kada mempadahi muha orang.
1: Sudah aku juga baukur buat water pass.
2: Water pass. Padahal pulang muha ikam kada rata aja dua.
3: hamun ratahan.
2: Hamun ratahan tuh bukan orang. Bujur bujur.
1: Iya.
3: Kayak nang orang kada anu yang bedahi jamunya kada
2: pada. Mun kada bedahi hantu jua pulang.
3: Kada kawa bedandan pulang.
2: Kada mining.
1: Yang jelas nih kesempatan anu kada intal lo.
2: Iya, nah, ayo serbu serbu.
1: Serbu intal.
2: Tapi menyerbu intal lo munnya anu kada munnya handak manggoreng mah anu. Gasnya lereng banget.
1: Iya, Pak. Larang enggak gas kayak apa gas nih? Mun di Pangkalan teh murah aja, Pak. 18,5.
2: Ada 40, ada 45.
1: Mun di anuan nih nang di Ceran. Di Ceran teh 2-3 tangan.
3: 2-3 yang menyasahnya tuh
1: nang yang menyasah. Nang menyasahnya tuh nang larang.
2: Lain daripada yang lain.
1: Pian ya. Pian bujur aja, ulun nang ngapungan itu nang larang itu nang dihargainya. Ada harga gasnya.
2: Masalahnya sidin batenaga.
1: Jadi gas itu tetap aja harganya upah ulun mengapung.
3: Tetap aja upah mengapungnya.
2: Karena sidin itu mengapung pakai tenaga.
1: Iya.
2: Imbah mengapung sidin napar aja sidin duduk di warung sidin.
3: pulang ya kalau pulang musim mati lampu ini dibarangi orang. Ujar sama harga tapi dihalusi orang pulang.
2: Apa pulang esnya kah ukurannya?
3: Es batu.
2: Astaga, ayo
3: pulang.
2: Size nya bahalus.
1: Bahalus.
2: Anu,
3: yang 8 jadi 7, 7 jadi 6.
2: Nah, artinya itu. Anu bediet es batu. Bediet.
1: Iya,
2: ukurannya
3: ya, yang kristal itu 6-7 ribu, bisa 8 ribu, 9 ribu. Orang berjual.
2: Ma, ayolah.
3: Ya itu Pak.
2: Es batu gin bediet juga nih. Kayak papian.
3: Ada manusia aja bediet.
2: Ada manusia karena size nya bahalus.
3: Iya, ini bisa bahas harga tuh tetap cuma ukurannya.
2: Ukurannya
3: itu.
2: Nah, inggih.
1: Pantot udah kami itu kan. Anu, tuangan roti pisang beganjal apa jauh beganjal? Maka tuangan roti pisang tuh sama.
2: Sekalinya beganjalnya
1: di anda kadi atau di anunya tuh di bawah tuh ya lebih tipis.
2: Anu, iya.
1: Nah, beganjal.
3: Pengaruhnya aluminiumnya tuh lah di pulang
1: yang lalu. Ah, beganjal kayak Pak.
3: Kisah-kisah. Kisah tinggi hai.
1: Kisah tinggi hai, kisah jubung. Tadi bawah bilang lah. Sampai aja akal.
2: Bah iya Pang, ngomong urusan yang kayak itu tuh sampai akal.
1: Nggak mesti memilih nang jubung, gak tahu orang diangkat orang bawahnya.
3: Anu tipis jualnya.
1: Iya sama aja kun itu.
2: Ada-ada aja lah. Ini aman aja kalau kada mati lampu, kalau langsung ngendai.
3: Aman, ada yang hari apa tuh malam apa tuh habis maghrib lo matinya sampai jam 11 kami guringan lebih habis maghrib sampai
1: hidup kami. Ma bila mati lampu tuh menang lilin itu hati-hati banget.
3: Alhamdulillah kami kada
2: ada. Ini takutnya kalau pindah beli lilin kalau pindah mangepe.
1: Tapi anu aja, yunukar yang emergensi itu nanti ada 6 jam sama tahan.
3: Kami yang sintar tuh aja.
1: Ya,
2: musah lah manu lilin lah, ayo kita ngepet bareng gear.
3: Nah pulang, ngepet pulang pas mati lampu pulang lepas
1: banar tuh lah. Ayo kabar lain apa bu?
3: Nah, itu aman-aman aja.
2: Aman aja.
3: Alhamdulillah pina turun pang 35.
2: Apa tuh?
3: Alhamdulillah bawang.
2: Inggih
3: 35.
2: Alhamdulillah
3: kan naik lagi ini. Tapi ini satu mata Jepang
2: satu aja. Inggih.
1: Amun intalo tuh turun karena memang orang kata pede menukar lalu stok banyak. Soalnya kan dalam waktu berapa kan intalo tuh kada kawa?
2: Seminggu.
1: Seminggu. Piam bila seminggu bila dibuka raknya atau kuciakan anaknya. Memacahan habis.
2: Mama jelah.
1: Oke, abah lawan nampun perusahaan nang alihan.
3: Itu indah habarnya ada orang nukar bumbu. Dah sehat-sehat kita
1: pada
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kada kawa nang kakak itu kalau ditahan di stok.
2: Ih, kada boleh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah.
4: Halo.
1: Halo.
2: Halo juga.
4: Amah.
1: Wah, Amah. Wah, Amah. Amah apa, Mah? Habar, Mah?
4: Tetap larang.
1: Apa nang larang? Larang?
4: Tapi munnya lu paksa aja Pak ditukari ke kawa ahainya tuh.
1: Inta lu tuh anu acil amahai.
4: Amun inta lu kan seberapa makan inta lu
1: terus
4: naik jadi jarang makan inta lu.
1: Nah, apa nang kada nang jarpian larang tadi apa?
4: Lontong paksa
1: aja. Mari ini tambah taros.
4: Untung anu pian padam lampu kada jadi lu kawa tuntun bola lu lihat bola. Itu suka ulun untuk aja
1: kada pernah. Pian ketujuh kah melihat menonton bola ketujuh kah?
2: Nang bungas-bungas ditonton sidin.
1: Oh iya. Mau bila menonton bola nih bila kita kecanduan dasar benar kawan jentau parak diga.
2: Bisa tetandang.
4: apa aja menyatir radio lain, gak ada radio pro satu, pro bertiga aja,
1: dan Eh, ramenya.
2: Gol, Janan. Tadi jam
1: gol, jalah.
2: Kalau tadi,
1: ano, Bulgaria menang.
2: Bulgaria.
1: Belgia.
2: Belgia
1: kan Bulgaria, Bang. Belgia. Tadi ano. Kalah Amerika. Donald Bebek kalah.
2: Belgia.
1: Nah, anak buah Donald Bebek.
2: Donald Trump.
1: Donald Bebek.
4: Alhamdulillah benar tuh berapa hari ini kan padam.
1: Nah, maka itu ujar kan dipadahkan frekuensinya dikurangi sudah seiring dengan sebagian ada yang 6 anu tuh sudah mulai baik. Oh, halabio kah? Halabio tuh enggak ada musik.
2: Iya, lain. Anu, halabio tuh hitik.
1: Sarabaha.
2: Sarabaha.
4: Situ kadang taruh jeriani dulu kada alhamdulillah.
2: Tinggi alim. Kada mesin
1: barinya ulun kibuk ulun men kita kada angin.
2: Tinggi. Ayo ha. Kada
4: suka magic lo. Eh kada tahu kada magic.
2: Uyuh mah. Iya, ambah. Pian mun kada nang kaya itu uyuh pian marun.
1: Iya.
2: Ayo ha.
4: Kita anu ai itu radio jo kada tahu kada beli listrik.
1: Oh, ada juga yang pakai baterai.
2: Ada, tapi pun sidin pakai baterai.
4: Sekarang 7.000 sehingga
1: bilenya habis, baterainya itu dijamur. Dijamurnya mau pulang, misi.
2: Dijamurnya misi pulang, pakai tenaga matahari, tenaga surya.
4: Tapi itu larang apa setengah harganya radionya ada
1: yang kan ayu, kan sifatnya baterai itu anu sementara aja. Kalau bilenya kan ada dua fungsi. Dua fungsi baterai kawa, balistrik kawa.
2: Betul.
4: Lo memakai baterai lo.
1: Itu
2: parkutut lewat.
1: Itu parkutut.
4: Punya kulen lagi mano kadang baterai aja bila kami itu bunyi.
2: Ayo aja lamahai.
1: Iya aja mahai.
2: Kita aja kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nan parkutut jar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah, ano tuntaskan Mang Surya.
1: Apa guru?
5: Alhamdulillah ya.
1: Apa guru?
5: Jaya kan ada yang menyambat
1: Alhamdulillah. Kada tahu kada masuk.
2: Iya,
5: Anu ya masalah pun sama aja Bang.
1: Sama aja mati jo kala.
5: Sama aja maka.
1: Intalo Bang, intalo.
2: Memecah
5: sama aja
1: apa sama intalunya
2: nah lucu sih Den
1: intalo pian kah intalo iya anu amang masir ini apa pikirnya tuh milih sahabat intalo mana aja belum tahu aja rupanya sama rasa intalo saurang sako
2: intalo kok ajar
5: kada kan masir ini kan nyata-nyata kan di parak
1: apanya?
2: Di parak mana? Di parak lano? Di parak sutet kah?
5: Iya mbak ya, parak lano setara mesinnya.
2: Nah, tapi keparakan lah.
5: Iya masalah, tapi tetap juga kena begiliran juga.
1: Begiliran juga leh.
2: Iya walaupun
1: anu tuh nah, buah sawit nang tuh buang tuh dijamur. Kayak kawah jadi lampu tuh.
2: Bujur.
1: Iya di,
5: iya kena. Anu mas ya.
1: Apa?
5: Karena kawah. Mentang-mentang banyak stok batu bara karena kayak itu juga tetap juga baca juga pakai lampu
1: kita ini seharusnya ya, seharusnya kita tuh ibarat ayam tuh kada mati di lumbung padi karena kita ini kan batu bara kita ini mensuplai untuk tenaga listrik di Jawa.
2: Nah itu.
1: Itu dari Kalimantan Selatan batu baranya untuk mensuplai sana. Nah sekarang kita mati. Kenapa mati? Ya jurang tuh kenapa? Nah. Ayam mati di lumbung padi di padang padang
2: makanannya
1: mati.
5: Itu masalahnya. Nanya-nanya kan kita kan penyetok batu bara.
1: Suplai untuk tenaga listrik di sana tuh dari Kalsel bahannya.
5: Tapi
1: kenapa kita mati namanya pakan
5: masa kelana juga mati lampu juga
1: ya men ya mati itu ya mengaran mesin itu bisa rusak Bang ya Allah ya, nah itu juga. Itu harus kita sadari juga
5: ya,
1: kita gin bisa garing
5: iya nah, tidak juga mati kita juga
1: tidak ada apa jurang tidak ada yang panah di dunia ini dalam tuh dalam
2: mana
1: dalam mana
5: kita kan waktunya mati aja kita tahu.
1: Tidak ada yang abadi orang di
2: dunia. Nah, itu Peter Pan.
1: Itu Peter Pan.
5: Ya kita kan berharap mudah-mudahan umur sobrata.
2: Nah, Mbak sampai dah si Dene. Bagus.
1: Tapi dan kita jangan juga pasrah model no ya kalau kenapa mati harus ada jelaskan.
2: Nah, itu mah gigit kan
1: Mbak Dene. Iya.
5: itu aja penasaran.
1: Iya. Ayo ha.
2: Terima
1: kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, sampai sini ini sekalinya lah. Inggih lah wah dalam
1: mana sini. Mbak Indah lo teman dak.
2: Mandap.
1: Bergerak.
2: Apa nih Jar? Intalu nang mana aja? Harus sekalinya ayam si Din bintaluan. Toko okan nah, inggi ayo nah ana bahabar juga masih ada waktu. Nah lah beberapa menit lagi, inggi 9 menit lagi. Nah.
1: Ini sudah bola ini kan 16 besar kalau.
2: 16 besar dah.
1: Bila sudah anu ini kan 8 besar.
2: 8 besar nah. Bergeser tunggal dikitan lah. Nah, sampai
1: sistemnya ini sudah sistem gugur. Ya kalah, kada kalah lagi. Lain kemarin yang apa 32 yang babak penyisihan itu kan masih putar, harus ada juara grup, berarti juara grup runner up-nya kan diambil.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Nah, kena pulang siapa lagi nih? Anu, pertandingannya pulang enak malam ini. Nah, yang jelas ada pulang. Ah, nangka tujuh bola, nubar.
1: Udah kita kan ada nubar kah di sini?
2: Ada dak nubur.
1: Oh, soalnya malam orang bejualan.
2: Malam ini. Nah, itu pang. Ini habarnya mang lah mudah-mudahan lah anu kadada lagi padam. Nah,
1: September kena yang normal.
2: Maailah lawasnya berbulan-bulan nang itu.
1: Ini kan bulan Juli Agustus ya 2 bulan lah. Heeh. 2 bulan kurang lebih.
2: Maka parak Agustusan pulang. Nah
1: memang harusnya tuh ada bisi kalau bahasa kita tuh kayak mobil tuh ban sirap. Tapi mun ban sirap kada kau dijalanakan.
2: Sirap di atas sana, di rumah.
1: Ya kalau ban getah tuh bujur, ban sirap kada kau.
2: Dinto lah.
1: Jadi maksudnya tuh harus ada mesin cadangan.
2: Nah, assalamualaikum.
6: Am,
2: berkatuh. Nah. Gol. Mau. Gol Jisidin.
6: Bang Surya penandu lah Bang Surya.
1: CF. Hai. Ipan kah?
6: Iya, alhamdulillah.
1: Masih di sana kah? Di daerah anu kah? Sardangan kah?
6: Ah iya, bujur Sardangan.
1: Oh, Sardangan.
6: Apa kabar Bang Haji Surya?
1: Ini pang nah baik kah? Heeh.
6: Ya, juga baik Haji ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah. Siarannya lancar aja kalau bola didengar.
6: Mantap, lancar aja.
1: Mbah Hano memang ada gangguan. Mbah Hano ada gangguan. Panai itu nangaran anu tuh ya kayak itu pang ada gangguan anu jurang tuh. Ya, itu tepagat. Kayak apa lagi am? Apa kabar nih? Dia berakan.
6: Spanyol ya
1: lah. Apanya?
2: Spanyol malam tadi.
1: Spanyol itu separuh nyolong.
6: Ya,
1: bisa bujur. Spanyol, separo nyolong.
2: Nah,
1: artinya mah ambil orang separo.
6: Ya, tadi Belgia ya loh, lawan Amerika.
1: Ya. Nah, Kitman tuh banyak sakit padinya man.
2: Pan, apa nanti habarakan Pan dari anu?
1: Serdangan.
2: Serdangan.
6: Habarakan enggak? Mon lampu hari-hari dimatiin, dikatek dimatiin
1: Itu bila siang dimatiin. Bila siang lima TI, katakan.
6: Pilih listrik
2: aman aja. Aman hendak punya lantar, bayarnya banyak. Itu aja lagi.
1: Mati hari-hari aja, ya tak aja mau siang lima TI.
6: Ya kebanyakan mati aja lampu aja, padahal listrik kan mati.
1: Mbah,
6: bujur. Tapi pengennya mati aja, ano, bukan aku buranya aja pulang.
1: Abah sehat aja kah, ano? Masih lah.
6: Alhamdulillah.
1: Masih kah, mano, mano iwak masih kah?
6: Bah, kada mana iwak lagi.
1: Ampih, gak udah. Oh, iya kah?
2: Imbah di Harubuaya, ampih.
1: Kan rajin dulu di Pasar Pagatan, si Din kan? Ya Allah, Pan. Mbak ada lagi leh.
6: Ya. Ada lagi mana iwak abah dah.
1: Istirahat leh.
6: Istirahat dah. Banyak sore pang lah di
1: sini. Aku loh sebenarnya ada keserdangan tuh, Munjun. Ya, anu, bak kapal pulang mau mulai jembatan besi itu. Ke sana, bakal lutok.
6: Iya. Tapi kau aja makan dan bang sore cuma tak sakit pang jalannya.
1: Nah, iya jalan sebelum Pagatan tuh nah apa sesu Pagatan apa ngarannya itu ada situ jalan situ jebuhannya masuk.
2: jalan anu kah apa ya, nih Pulau Sebelum Salak
1: Bagatan
2: tuh
1: kah? Ih itu
2: Pulau ada Salak situ. Tuh kah?
6: Ya Pulau Salak bisa. Heeh. Ya.
2: Jalan Pulau Salak. Itu licin
6: bisa juga.
1: Nah, itu Bang.
6: Banyak jalan-jalannya ada nang parak ada nang jauh.
2: Ayo ha, itu aja kabarnya, Pak.
1: Itu aja kapan?
2: Aipan.
6: Apa ngarannya? Salam aja buat Bos Idoy nanti. Perharina, ayo ha. Berarti aja buat Abang Solawan Acil Aulia, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
2: Amin.
6: Bisa ketemu, bisa ketemu nonolot nah.
1: Ayo ha.
6: Takawan kalau datang ke RRI Basuki Rahman kah, Madihin lah.
2: Sidin.
1: Kena. Ikam, ikah anak bapak, ikah berenang kah di sini?
2: Ada, aku hendak beguling, ya Sidin.
1: Ayo ha, terima kasih Pan. Terima kasih.
2: Makasih dulu Pan lah.
6: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima gaji Jusidin. Ingin hendak berapa pian? Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, tuntung nih berurutan dah.
2: Paturuan.
1: Tuntung dah berurutan orang.
7: Alhamdulillah, tonton malam terakhir juga.
1: Umaailah.
2: Ba, banyak badan menyasak badan nih kudu nih rupanya nih.
1: Pasien datangan pasien.
7: Alhamdulillah kada tua muan
1: datang sana. Karena karena gulu nih basatilan.
2: Nah,
1: nang sadang.
2: Ada.
1: Nang gancang.
7: Ada. Nah, ada datangnya Irfan tadi ada serak mawar di Bang di Merabah datang dah. Kabarnya di Merabahan. Alhamdulillah. Sehatan aja beratan. Antan di sanak sini alhamdulillah lampu kada padam juga kada nah.
1: Iya.
2: Tapi ada juga kah anu pajah lampu di situ?
7: Kada ada. Ada. Amun daerah kampung sebelah ulun tu padam mah kada nah. Ulun Merabahan kota kada nah.
1: Syukuram ada mati ya kalau.
2: Kada ada mati-mati lalu lah lampunya.
7: Alhamdulillah kada ada apa.
2: Mane perlu ulun kiau kanasar juga kena nek.
1: Ya bisa aja, mun kada mati itu orang menggunakan nano sel solar.
2: Bisa juga, nah. Tapi rasa kada mungkin juga pang lah di kota di batola mula memakai sel solar. Ayo.
1: Di kampung. Iya.
7: Ya tompo. Juga kada nah terasain kada ada padam ya Allah. Alhamdulillah. Mudah nah kada ada padam ya Allah.
1: Iya. Mudahan baik.
7: Mudah lakasnya tu kita ampih nah pejalan tu.
1: Pejalan
7: tu padam-padam ni Allah.
2: Iya am nah. Ada juga nang merasa ya karena ada bapak jahan. Ada juga nang ada nang 3 kali sehari pajah. Ada nang 4 kali, ada nang balat hari. Nah,
7: di daerah antum kan dengar di daerah kamu sebelah Berambai Sungai Kali itu tuh anu juga padam juga.
1: Di
7: daerah anjir.
1: Ya memang kayak itu. Memang kayak itu. Tapi ini sudah makai itu dikuranginya karena
7: sebagian
1: ada yang bisa digunakan mesinnya kayak itu nah.
7: Enggak bojol.
1: Nah,
7: anu jo Babang Surya aja kabat nosia to. Anu kai-kai apa sih jadi kan apa kayak kalau rusak kan jadi diperbaiki.
1: Ngaran mesin Allah. Itu kan bah saban hari beguling.
2: Iya.
1: Menyelamatkan. Nah, pilihnya uyuh lah. Uyuh uyuh lo bawa wadah gulo.
2: Embah.
7: Di bawah badia
1: nah, guling lah. Wadah gulo bawa. Oh, nih nah, nih.
2: Ya, urat kancang.
1: Ya, urat kancang.
2: Nah, ini nah lihatin nah.
1: Kawal nih pinain sakit-sakitan awak nih.
7: Kayak acil awal lihat namanya pada awak aturan bawa mulut ke Merabahan.
1: Pas benar.
2: Tinggi hero sakalinya di anu sidin dikacak sidin. Wah, aja langsung.
7: Wadah ulun ada jual beban binian, ada jual ada jualan lakinya. Anak bolot ya. Nyaman ya udah pian gancang ya kayak.
1: Wah, ya kalau guru gulu nih tahu anang di mana anang pinano. Di sini nih nih jan di picikna tak ujak kawal.
7: Allah surya. Nah kalau pernah ada datang sana kan jadi anak baurut guru Mawardi ya kalau
1: guru Mawardi
7: nyimpan nomor Bang Mawardi 085 ini permisi dulu ya 085349 33 5278
2: Si Dini ini model nak kayak
7: 933 5278
2: Si Dini model nak kayak artis juga toh.
1: Artinya
2: nomor berganti-ganti si Dini.
1: Gulu panggilan.
7: ada nenek-nenek Bayu, nang di telepon anaknya kartu Bayu.
1: Jadi kalau urang ada papasan badahulu jam berapa kan? Anak beurut.
2: Ayo ja.
1: Itu aja kah?
2: Itu aja habarnya.
7: Kita perkenalan
1: lagi.
7: Ya Acil Aulia bersama Ano bersama Abang Surya ya kalau. Makasih banyak ngelonok break kebarelaan lah. Aulia lah.
2: Sama-sama.
7: Assalamualaikum Aulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini karena waktunya sampai sudah. Jadi kami berundur bagi Mit. Alun-alun.
1: Ambil ini apa kisahnya?
2: Ada informasi ya.
1: Kalau Bang ada Bapak Diren yang lain pulang.
2: Surya dua. Apa tidak ada kayaknya lah.
1: Oh depat.
2: Kadada.
1: Itu aku lihat tadi pindah ada situ orang duduk pindah baju dinas.
2: Oh, kadada. Kalau lain ada syuting lagi nah, angkatakan gin lah syuting lagi nah. Anu, ayo kita tapi belakas. Inggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Acil Mugeni. Inggi, Pak Acil.
8: Alhamdulillah. Apa kabar ketua?
2: Woi, baik ketua. Tur monitor sih.
1: Tur monitor dek.
8: Cik ketua Pak Unjuna.
1: Underroom.
2: Underroom.
1: Peram pam pam pam.
2: Nah, apa kabar nih Pak Kecil?
8: Anu cile ini. Pak kali pernah ngalih bener apa nih di pom nih pernah panjang antrian.
1: Ya, nah, itu Pak Unde. Minyak tadi ya kontak singgah jadi nuker di luar aja kok.
2: Anu ada nambah padah jar, anu di awal bulan Juni jar, Juli jar, anu turun harganya jar.
1: Turun minyak ya, turun naik ke tangki.
2: Turun naik ke tangki.
8: Iya, namanya sular-sular lawas dah tadi dulu pernah ngalih, pulang bertalit lah pernah panjang antrian.
1: Panjang antrian ya, sabar ya.
2: Inggih
1: karena hendak irit
8: penjualan
1: mangga mun hendak irit
8: ada kalau mendapatkan pertalite
1: apa Alina mun hendak irit teh di anu aja di bawah aja
2: di bawah di irit pokoknya
1: hendak irit
8: iya
1: nah, salaosnya salaos pertama naik nih kalau mong pa pecak Pak Kecil mung geuni ya
8: iya bujur salaos pertama orang banyak berubah
1: nah di Samsat tuh gratis mehidupi kendaraan tok nih Alina nih
2: boleh kebayar
1: menghidupi kendaraan tuh gratis
2: menghidupi cuman menghidupi ha
8: jawabannya harganya beda
1: itu kadinya no kada sepeda motor aja mobil juga
2: mobil juga menghidupi
1: menghidupi
2: menghidupi gratis
1: ya, Mbah Imah Nangkarta naik pertamak nih nah
2: Mbah di satarnya
8: apabila Mang Surya Mang Surya apabila rencana anak monjun pulang ke Kota Baru Mang Surya
1: madang ke kawanan nah nah lagi nah, nah kada cukup orangnya ada kawa
8: tenang di para apa tuh Tanjung apa
1: di Tanjung Saloka Talok Tamiang Parak Talok Tamiang
8: oh enggak
1: nah itu Parak Sarjana juga
8: yang jalanan yang banyak wariknya tuh
1: oh, itu apa dia itu anak buah anak buah anak buah anak buah
2: Sidin anak buah Sidin apa datang
8: ya nama siaran yang bari mengai makanan kena di umpatnya ke mobil pian kena
2: ada nah anak umpat lah nang becucu
1: maka mah Pace Mude tahu benar mobil penjunan dia bila tet yang dua kali oh gerawasan keluaran udah sudah ada kontak batin
2: ya sinyal
1: lain kontak batin
2: makanannya harap pian model kayak orang barat jiwa
8: ruti tangkap paten kena bawa kan amang Mas Riz
1: iya kai
2: kesan begaru
1: kan itu
8: ngarang ulun lagi hendak ada yang
1: dikali aja.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi Auli aing ngaran nang binatang teh parek. Di kiri sudah bisi raut teh. Di tangan bisi. Batis dua bingkut nguntung plong pokoknya kayak Pak Joko Bejelen. Pakai itu jauh orang bari jangan kayak warek.
2: Hei ilah mau makan ambil perait itulah. Tangan ke batis ya.
1: Tangan kiri kanan bisa
2: batis kanan batis kiri
1: empat juga mengapet di muntung lo banyak arakahnya ya
2: orang
1: lain kan ada diberiakannya maksa kita tuh sistem nang tawak
2: timbe supaya kita bagi apalagi anu rajanya mencongol begini nah. Ketua adat ketua
1: nih kok ada masih lungkuitan
2: mau nih kita aku jingkuk lagi toh
1: aku jingkuk lagi aku gegam nih
2: sarik dah lah kuitan ya lo
1: ampun bajilbab
2: alim jelah
1: mohon maaf beritaan
2: insya Allah kena berdapat pulang kita di Habar Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410

Di Saat Mencintaimu ya, darinya Dadali, lagu yang dirilis pada tahun 2010 membawa kita di menit ke-9 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, kita bersama di Info Literasi Digital Persada dari Banjarmasin. Informasi terkait dengan di mana kampus inklusif perkuat akses pendidikan bagi mahasiswa disabilitas, dan juga terkait dengan mendukung lomba karya tulis ilmiah nasional 2026. Pendengar, himpunan mahasiswa program studi ilmu administrasi publik ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Uniska, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin akan menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah nasional 2026 dengan mengusung tema digital governance dan partisipasi publik, analisis peran teknologi dalam mewujudkan e-demokrasi di Indonesia pada era transformasi digital. Kita akan ulas informasinya di Literasi Digital Info Pro 1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Radio Lana Del Rey membawa kita di menit 24 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah di suasana kota Banjarmasin yang saat ini masih cerah berawan ya. Ya, pendengar, terkait dengan kegiatan digital tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 8.00 WITA hingga selesai. Bertempat di ruang seminar FISIP Uniska MAB Banjarmasin, hal ini disampaikan Muhammad Najib sebagai ketua pelaksana. Dan sebagai media publik, RRI Banjarmasin menjalin kerjasama dengan panitia penyelenggara dalam mendukung publikasi kegiatan tersebut. Untuk kerjasama diwujudkan melalui penyelenggaraan dialog interaktif di program 2 FM 95,2 MHz RRI Banjarmasin.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1.

cinta bukan berarti taman tak berbunga ya. Tapi yang namanya cinta ini cakupannya sangat luas ya. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada tetangga. Yang jelas memang yang namanya cinta ini banyak sekali ya definisinya. Baik pendengar, masih membersamai Anda di Info Literasi Digital, di mana RRI Banjarmasin mendukung Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2026. Pendengar, dialog tersebut menghadirkan nanti narasumber Muhammad Najib sebagai ketua pelaksana, Muhammad Abdan sebagai anggota, dan di Sela Sapera sebagai CO, Sela Sapera sebagai CO Media Informasi, dan Ebin Rio Lukman sebagai CO Acara. Selain itu juga Muhammad Najib menambahkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi wadah pengembangan generasi muda terhadap perkembangan digital, governance, dan partisipasi publik di era transformasi digital.

0: Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh,

0: ini.
1: Kamu yang aku butuh.

0: keindahan dalam wujud wajah kamu.
1: Ya, pendengar, Angie Bidadari Tak Bersayap. Terakhir ya, informasi di info digital pendengar. Selain itu, Muhammad Najib menambahkan terkait dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi wadah pengembangan generasi. Di antaranya menjadi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk terus berkarya, berprestasi, serta meningkatkan budaya literasi dan penelitian ilmiah di tingkat nasional. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun Miro. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5 namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati 3 besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara 1 tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara 1 jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RI.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Ya'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua. Sebelah sama kamu.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh Aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih,
0: apa sih? So tau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di suasana Kota Banjarmasin siang yang mendung ya, tapi mendung sebentar-bentar panas gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan dalam beraktivitas. Di Banjarmasin siang, Pro 1 RRI Banjarmasin masih dapat Anda nikmati dan ikuti siarannya melalui RRI Digital. Berbagi informasi pendengar di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Ceritanya terkait dengan setiap musim kemarau, pastinya Kalimantan Selatan dihadapkan dengan karhutla ya. Kita berdoa semoga tidak ada karhutla gitu ya. Kalaupun ada, ini sedikit saja, jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya yang menyebabkan kasus gangguan infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang tentunya banyak dialami oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Jangan sampai terulang kembali dan jangan sampai terjadi lagi. Artinya di sini siaga karhutla perlu ditingkatkan, dan Dinas Sosial Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan rumah aman dan lumbung sosial untuk masyarakatnya. Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Kalsel memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Nah, kejadian yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel Ahmadi mengatakan melalui rri.co.id bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dengan mendirikan posko tanggap darurat bidang sosial sejak Mei 2026, bertempat di halaman kantor Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Kita akan ulas informasinya di cerita di siang hari.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. You Cam, Bayangan. Pasti Anda tahu lagu ini ya, enak didengarnya apalagi siang-siang sambil beraktivitas ya, yang baru kelar menikmati istirahatnya, melanjutkan lagi tugas-tugasnya hari ini ya. Semoga tuntas dan juga lancar. Ya, berbagi nanti masih kami hadirkan informasi cerita di siang hari ya. Kalau kita sedikit ya mengulas terkait dengan bayangan ini, adalah gambaran atau bentuk yang tampak karena suatu benda menghalangi cahaya. Itu bayangan biasanya ya. Nah, bayangan ini pendengar terbentuk ketika cahaya tidak dapat menembus benda sehingga tercipta area gelap atau citra di permukaan lain. Nah, ini lagu yang memang digambarkan oleh You Cam, ini sebuah bayangan. Baik, pendengar, masih hadir cerita di siang hari terkait dengan siaga karhutla. Dinas Sosial Kalsel siapkan rumah aman untuk lumbung sosial. Pendengar, menurut Ahmadi, berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, memastikan ketersediaan logistik, hingga mengoptimalkan lumbung sosial di sejumlah kecamatan rawan bencana. Artinya logistik sudah disiapkan di gudang Dinas Sosial maupun lumbung sosial. Nah, jika pendengar terjadi karhutla yang berdampak pada kebakaran permukiman, bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat ya. Semoga saja tidak seperti itu ya harapannya. Jadi artinya lumbung pangan pun juga aman dan siap tersedia dan siap disalurkan kepada masyarakat apabila suatu hal terjadi terdampak akibat karhutla.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman.

Ya, sampai jumpa. Artinya perpisahan tidak harus tidak bertemu lagi ya. Nah, ini lagu yang disyaratkan oleh Endang Sukamti. Artinya walaupun semisal kita akan berpisah karena sesuatu hal, contoh seperti pekerjaan dan lain sebagainya, artinya harapannya next time, kemudian hari, semoga diberikan umur panjang, bisa bertemu kembali dan masih dapat merajut tali silaturahmi. Iya, baik pendengar, masih kami hadirkan informasi cerita di siang hari Pro Satu RRI Banjarmasin. Dinas Sosial Kalsel juga menyiapkan safe house pendengar atau rumah aman untuk mengantisipasi dampak kabut asap seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015 dulu dan juga tahun 2019. Mungkin Anda masih ingat ya, lagi kalau dibilang karhutla lagi tinggi-tingginya kebakaran hutan dan lahan, dan kabut asap pun juga semakin pekat ya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentunya fasilitas tersebut akan dikelola bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dengan menyediakan ruang pendingin, tempat tidur, serta dukungan konsumsi bagi masyarakat yang juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Arif, mimpiku kini menghilang. Sedih banget ya siang-siang lagunya. Entah itu bikin ngantuk ataupun bikin lapar nih lagu ya. Tapi suasananya juga mendukung nih. Oke, baik mendengar, itu cuma lagu ya darinya Arif, mimpiku kini menghilang. Terakhir kami hadirkan cerita di siang hari Prosatu dari Banjarmasin. Pendengar, tidak hanya membantu saat kondisi darurat ya, Dinas Sosial juga siap mendukung upaya pembasahan lahan gambut bersama BPBD. Terkini melalui pemompaan air dari sungai ke area gambut guna menjaga kelembapan tanah dan mencegah api meluas. Dinas Sosial Kalsel memastikan bahwa stok logistik yang tersedia masih mencukupi untuk mendukung penanganan darurat apabila kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah di Banua. Baik pendengar, itu tadi informasi cerita di siang hari Prosatu dari Banjarmasin, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sejumlah informasi nanti akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan daerah ini segera menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah mempercepat upaya pencegahan dan penanganan dini. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu...
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor yang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
0: Sementara itu, dalam memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada musim kemarau, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka hadiri apel kesiapsiagaan yang digelar pemerintah provinsi. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengikuti rangkaian kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Kegiatan diawali dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru kemarin. Apel dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin didampingi Pangdam 22, Tambun Bungai, dan Kapolda Kalimantan Selatan. Seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan hadir untuk memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana karhutla di Gedung Idham Khalid Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Raker membahas kondisi terkini serta rekomendasi penetapan status waspada karhutla tahun 2026. Supian Haka menyampaikan dukungan DPRD Kalsel terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menyiapkan satuan tugas karhutla. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar.
5: Ini kita mengikuti apel siaga bencana menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Semua instansi sekunder yang terkait, ini adalah simulasi yang tadi di dalam MBKG kita adalah tahun ini mungkin ada kemarau yang terpanjang, tapi insya Allah kita bersama untuk menanggulanginya, lebih khusus pada masyarakatnya di desa-desanya. Kalau bisa jangan membakar lahan untuk ladang pertanian, hindari masalah itu. Kalau ada ditemukan titik api, cepat hubungi pihak terkait, lebih khusus ke Babinsa, ke Timas, semuanya terlibat, lebih khusus pada masyarakatnya.
4: Lebih lanjut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana selama musim kemarau. Supian Haka juga berharap kesiapsiagaan yang dilakukan dapat menjaga Kalimantan Selatan tetap aman dari ancaman karhutla. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, fenomena rumah yang beralih fungsi menjadi kafe atau kedai kopi hingga tempat usaha lain terus menjamur di Kota Banjarmasin. Di balik pesatnya pertumbuhan bisnis tersebut, Pemko Banjarmasin menjadikan ini peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi tempat usaha secara otomatis berdampak pada penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan pemiliknya. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin mengklaim terus memantau kondisi ini dalam beberapa tahun terakhir. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengklaim pihaknya secara rutin melakukan pendataan ulang terhadap rumah-rumah yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap bangunan yang mengalami perluasan maupun pembangunan rumah di atas lahan kosong. Upaya tersebut terbukti berdampak positif terhadap penerimaan daerah. Pada tahun lalu, realisasi pendapatan dari sektor PBB mencapai Rp47 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurut Edi, lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari meningkatnya jumlah rumah yang beralih fungsi menjadi kafe maupun tempat usaha lainnya. Disusul pembangunan bangunan baru dan pemanfaatan lahan kosong.
7: Apalagi di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tentang pajak umum daerah, kemudian peraturan daerah nomor 15 tentang pajak umum daerah, setiap usaha yang melakukan kegiatan memberikan profit itu kan kena pajak. Tapi ada aturan menyebutkan tempat kita di Perwali itu mengatakan bahwa apakah semua pengusaha itu kena pajak? Dia ada batasan profitnya. Kalau batasan profitnya penghasilan itu dalam sebulan 5 juta atau 10-15 juta ke atas kan? Itu baru dikenakan sebagai WP. Jadi karena kalau kita hantam langsung dari nol, kita kan akan menumbuh kembangkan UMKM. Nah jadi biar berkembang 3 bulan, nah dari hasil itu kan.
6: Di sisi lain, keberadaan kafe yang bernuansa rumahan kini cukup digandrungi warga Banjarmasin, Hendri salah satunya. Ia mengaku lebih senang nongkrong di tempat bernuansa rumahan seperti itu karena lebih menimbulkan suasana yang lebih hangat.
8: Positif aja, karena memang ada beberapa orang yang mencari opsinya membuka usaha baru, kan akhirnya opsi membuka kafe di rumah itu jadi opsi untuk mendapatkan.
9: Tapi pian lebih suka lah.
8: Ada memang yang beberapa konsep kafe rumahan yang lebih nyaman, lebih santai lah, karena sambil kerja atau sambil apa.
6: Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, BPKPAD terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem pendataan berbasis teknologi. Salah satunya melalui penerapan aplikasi geospasial yang memanfaatkan citra satelit. Teknologi tersebut mampu menampilkan kondisi bangunan secara 3 hingga 4 dimensi sehingga memudahkan petugas mendeteksi perubahan bangunan, perluasan, hingga alih fungsi yang berpotensi menambah objek pajak. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, bunga telang tak hanya dikenal sebagai tanaman hias, tetapi juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Potensi tersebut dimanfaatkan jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin menjadi minuman segar berbahan alami. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Pemanfaatan bunga telang sebagai minuman sehat terus diperkenalkan kepada para pelajar melalui inovasi yang dikembangkan jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Tanaman yang dikenal memiliki warna biru alami tersebut diolah menjadi minuman segar dengan berbagai kreasi sekaligus memperkenalkan alternatif minuman yang lebih sehat. Selain menghadirkan tampilan yang menarik, minuman berbahan dasar bunga telang juga dinilai memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pembelajaran praktik siswa dalam mengolah bahan pangan alami menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan bunga telang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi serta beragam khasiat bagi kesehatan. Menurutnya, bunga telang dipercaya bermanfaat untuk membantu menjaga kulit hingga membantu mengkontrol kadar kolesterol sekaligus menjadi pewarna alami yang lebih aman dibandingkan pewarna buatan.
11: Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga ya, untuk antioksidan juga.
10: Melalui inovasi tersebut, pihak sekolah berharap minuman bunga telang semakin dikenal dan diminati masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Selain mendorong pola konsumsi minuman yang lebih sehat, inovasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam mengembangkan produk berbahan alami yang bernilai ekonomis sekaligus mendukung gaya hidup sehat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, dampak pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin kini mulai mengganggu layanan fasilitas pendidikan. Di SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin, pemadaman listrik yang berlangsung hingga 4 jam sempat membuat proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB, jalur daring atau online, menjadi terhambat. Situasi kian sulit lantaran SDN Teluk Dalam 9 berada berdampingan dengan SDN Teluk Dalam 10, di mana kedua sekolah ini berbagi satu posko pendaftaran. Meski sempat terkendala padamnya aliran listrik, Kepala SDN Teluk Dalam 9 Arif Rahman Hakim memastikan kondisi tersebut berhasil ditangani dengan sigap oleh pihak sekolah sehingga layanan tetap berjalan.
1: Untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu masih mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya pun masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
2: Berapa kali Pak ada pemadaman listrik?
1: Baru kalau untuk dalam ini yang daerah sih baru satu kali.
2: Oh ya Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 di Banjarmasin Siang, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Saatnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia, disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta, menghadirkan bintang tamu Adi Exnap dan juga dipandu Ihsan Tarore serta Yudi Ismail. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah produser
0: the one and only, ya ampun, iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, gak pakai 3 komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini, Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya,
1: untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah
1: yang
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa
1: sama
0: harus
1: sama 3 komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya,
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di 3 komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari Putra, gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau 3 komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, 3 komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita 3-3 enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, ya sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan, ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: banyak. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing.
1: Pusing.
0: Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin, udah.
0: Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau.
1: Bang
0: selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: ke dalam Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X-Naf. Silakan
0: Bang Albert.
1: Iya, Naf
2: terkenal. Tiang Mesir juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X-Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya lah kata penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan. Saya ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari 3 komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo
3: Mas Yudi,
1: baik.
3: Bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X-Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X-Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi X-Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih. Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam 3-3 aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
0: Siap.
4: Sudah salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti membludu itu penontonnya dari acara Yanu di lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, nanya dong.
4: Hah? Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Banget, oh iya. Baru saya ingat dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya.
5: Buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang. Mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Joe.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover. Mm-hmm. Di
1: Mana-mana lah ya, YouTube, maksudnya di YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di upload di Spotify ya, gitu betul, ya betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya. Ya
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga, orangnya mungkin.
1: Mungkin ya. Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu?
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar terus pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke.
1: Okay. Tuh.
0: Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover
0: Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget ya bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa? Ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi. Gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh.
1: Ya, hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu beres, ya. Nah,
1: kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Oh, lanjut kode ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu? Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santara ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Iya benar. Kita sedang menunggu sambungan. Betul. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung. Kemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung.
1: Ah.
0: Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini.
1: Jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku,
1: apa namanya? Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Iya. Yeah. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Haba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas Kak?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Aduh, ya.
3: Kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik
1: dasar
3: Icut ya,
0: Kak Safiq
3: ya.
1: Iya,
0: baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya ya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jak Semana tidak ya?
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh sakit sama?
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Pusat Panasia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu tapi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Waduh, selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Nah, atau mau nanya sama Teguh Syafiq
2: ke Bang Syafiq
0: ini. Ya, oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
2: Itu

0: Cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh Semi Simorangkir.
0: Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam-diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
0: cinta diam-diam.
1: Saya.
0: Oke.
1: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
0: Mm-mm.
1: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Mario Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. Itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru. Abang kebayang kan cinta diam-diam sedih
0: ya,
1: apa dan di mana
0: sedih banget,
1: jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih,
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya,
1: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain izin apa penyanyinya nggak sih?
1: ya sebenarnya kita nggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
1: Menemani.
2: Ya.
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
0: Siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh silakan.
2: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonjo juga ya. Ya. Nah, untuk Bu Farida juga,
0: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
0: di Ayu, oke,
2: oke itu
1: Ayu Maluku bukan ya?
0: Banyak, Maluku Tengah,
2: lalu ya.
0: Siap.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja
1: ya.
0: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
1: halo,
0: Faris.
1: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
3: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
1: Dengar.
0: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, jadi
3: ini
0: gimana
3: delay
0: dong?
3: Delay malahan.
0: Oh, delay.
1: Delay toh.
0: Monggo silakan jadi, langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli,
0: mm-hmm.
3: sama Mas Arga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap, ya. Kalau begitu. Nih,
2: kita kemana lagi? Balik ke... lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
3: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Selamat Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat?
2: Sehat, sehat. Ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
2: Amin, amin.
1: Amin.
2: Doa yang sama.
3: Nah, ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
1: Boleh.
3: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
2: Oke, okay.
1: Terus ada lagi?
3: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya?
2: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
3: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
2: kesempatan.
1: Oh kesempatan.
3: Ya.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
3: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
2: Iya, iya.
1: Sadis. Okay.
3: Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
2: Iya, terima kasih Bang Radit.
3: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
3: Pak Mari juga tadi ya.
2: Yeah.
3: Buannya warga Pekatu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
2: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
2: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat, satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
2: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
2: Gawat itu ya.
1: Gawat.
2: Ya,
1: terus,
2: itu,
1: terus.
2: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Mm-hmm. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Tapi Baby Romeo. Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
2: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
2: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberikan kesempatan
1: buat Afgan,
2: buat
1: ya.
2: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh, nah,
2: nanti
1: iya,
2: lah mudah-mudahan
1: iya, iya,
2: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak, tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
2: Belum cocok.
1: Okay.
2: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
2: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, udah
2: iya,
1: minta. Oh iya iya iya iya.
2: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
2: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gitu gimana?
2: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
2: Kan
1: iya, iya,
2: di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung, selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
2: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si. Jadi produser musik juga
1: di sana ya. Disana. Cobalah bertahan ini, bukan?
2: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudah lah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
2: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus ya, bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda. Betul.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu. Aha. Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimension sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam ya buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa ya?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Iya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Ayu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu? Ayu.
2: Nah. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karyawan Indonesia. Malam ini bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Deng Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Iksan Terore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa ya? Gitu, dengan power suaranya Iksan Terore.
1: Cocok ya sama Iksan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Mana sih itu bisa sampai memilih Iksan?
0: Kayak mana ya?
1: Gimana gitu kan? Ya?
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya,
2: ini Bang Yudi selain Bang Iksan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Iksan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, konser ya, tapi kalau Teguh Safiq ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses
1: kalau ya.
2: Konsernya.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin. Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan. Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan gitu.
0: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Syut, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar. Itu ntar dipikir ih GR banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adi Naf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
1: Iya itu apa ya mungkin. Gak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
0: perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan gak mungkin sakit terus kan. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Syafiq biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Jadi, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan, ya kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu dok. Tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Udah hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Kalau kayaknya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas gitu juga. Tapi itu juga hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, di manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk dulu. Kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Syafiq. Oke. Okay. Iya.
1: Baik.
0: Jadi gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3,
0: umpamanya. Oh, oke.
1: Okay. Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah. Masih
1: ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa isa.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali masif dan menghanguskan lebih dari 24.000 hektar sepanjang tahun 2023. Luas kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Oktober 2023, luas karhutla di Kalsel pada tahun ini mencapai 24.588,89 hektar. Luas itu meningkat signifikan dibandingkan luas karhutla pada tahun 2022 yang seluas 429 hektar. Bahkan, luas karhutla di Kalsel tahun ini lebih luas dari karhutla tahun 2021 seluas 8.625 hektar dan karhutla tahun 2020 seluas 4.017 hektar. Namun, jumlah tahun ini belum sebesar kejadian di 2019 dan 2015. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui Satuan Tugas Darat maupun Satgas Udara, sudah ditangani kejadian karhutla di 1.212 titik dengan luas 3.321 hektar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di Radio Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi yang mengudara sepanjang hari bersama Anda. Pastinya di hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Dan saya Fadli menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah simak 100% Indonesia Nasional. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin. Yang mana beberapa waktu yang lalu pendengar, tepatnya kemarin ya, ini diselenggarakan yang namanya apel kesiapsiagaan Karhutla 2026 di kawasan kantor Gubernur Kalsel pada Senin 6 Juli 2026, di mana Pemprov Kalsel menetapkan status siaga darurat Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dalam apel kesiapsiagaan tersebut. Dan ia mengecek kesiapan peralatan dan personel. Menurut Muhyiddin, seluruh personel dan sarana-prasarana penanggulangan bencana, yaitu Karhutla, ini mesti disiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan juga tepat. Nah, bagaimana Karhutla Kalimantan Selatan dan bagaimana update-nya terhadap penanganan dan juga hal-hal lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat? Kita akan segera nanti tersambung dengan narasumber kita pada sore hari ini, insya Allah, yang akan kita ajak berbincang, yaitu ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pastinya mendengar, terkait dengan hal tersebut banyak sekali sinergi yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel, diantaranya memberikan berbagai bantuan kepada BPBD se-Kalimantan Selatan, diantaranya BPBD Balangan yang menerima bantuan peralatan dari Gubernur Kalsel. Dan ada 1678 titik yang terpantau, yaitu di Kalimantan Selatan titik panasnya. Nah, ini yang menjadi potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Apakah ada hal yang perlu kita waspadai atau hal yang perlu kita ketahui? Nah, jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ya, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kami di Banjarmasin Solida dalam program Kentongan Radio Tanggap Bencana di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Anda yang menyaksikan di YouTube RRI Net Banjarmasin dan juga yang sedang mendengarkan melalui frekuensi radio kami di seluruh Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan apel kesiapsiagaan karhutlah di Kalimantan Selatan yang saat ini status siaga darurat telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Namun seberapa siapkah pemerintah khususnya melalui BPBD Provinsi Kalimantan Selatan? Kita akan perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber kami yang sudah tersambung melalui telepon. Ada Pak Muhammad Syahrizal Fauzan, SEMAP, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore, Om Rizal.
2: Selamat sore.
1: Baik, salam kenal. Aku saya Fadli. Baik, silakan.
2: Saya Rizal, Kabid PK dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Baik.
2: Silakan Bang Fadli.
1: Siap, sehat kabarnya Om Rizal?
2: Alhamdulillah masih sehat, masih segar. Dan moto kami itu jangan lupa bahagia.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bahagia Om Rizal ya. Siap. Baik Om Rizal, kalau kemarin tidak salah Senin 6 Juli 2026 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan apel kesiapsiagaan Karhutla 2026. Nah, kemarin Gubernur Kalsel menetapkan status siaga darurat. Nah, perkembangan sejauh ini seperti apa Pak Om Rizal terkait dengan Karhutla di Kalimantan Selatan yang diketahui Om Rizal, apakah sudah masuk memang status siaga darurat atau seperti apa?
2: Baik, di sini kami coba sampaikan, kalau untuk status, kita statusnya sudah naik sementara ini ke status siaga darurat, khususnya untuk Karhutla di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, karena sebelumnya kawan-kawan kabupaten kota itu sudah menetapkan statusnya terlebih dahulu. Kawan-kawan kabupaten kota itu ada Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, berdasarkan dari status yang mereka tetapkan, maka Provinsi Kalimantan Selatan setelah berkoordinasi antara Kepala BPBD dengan Pak Gubernur, maka kemarin itu diadakan apel kesiapsiagaan, kemudian dilanjutkan dengan rakor, dan dari rakor itu diambil kesimpulan bahwa untuk di daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu statusnya menjadi siaga darurat untuk karhutla dan kekeringan.
1: Oke, baik. Setelah banyak laporan juga yang didapatkan oleh rekan-rekan di BPBD Kabupaten Kota, begitu Om Rizal ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Baik.
2: Nah, dari data yang kami dapat sementara ini, ada beberapa kejadian di kabupaten kota itu, seperti ada di Banjarbaru itu ada 18 kejadian, di tanah laut itu ada 7, Barito Kuala itu ada 4, Kabupaten Banjar itu ada 4, Kota Baru 2, Hulu Sungai Selatan itu ada 2, kemudian Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu itu ada 1 kejadian.
1: Oke, baik. Om Rizal, terkait dengan potensi

0: Agustus dan September. Nah, mengenai karhutla itu tadi, apanya tadi, Bang?
1: Ya, terkait potensinya nih, Om Rizal, bagaimana musim kemarau yang cukup panjang ini, apakah ada kemungkinan, karena saya pernah dialog dengan BMKG, katanya ada potensi terulang kembali nih, masyarakat terhantui nih dengan terulang kembali peristiwa 2014-an silam ya, kalau tidak salah, yang kita sangat berkabut sekali, Om Rizal. Apakah ini ada potensi terulang kembali atau seperti apa tahun 2026 ini?
0: Kalau potensi terulang kembali itu kemungkinan ada. Cuma kami dari BBBD, dari hasil rakor kemarin, itu kita coba di pencegahannya dulu. Jadi pencegahannya itu di sedemikian rupa kami lakukan supaya kejadian yang lampau itu tidak terulang lagi.
1: Oke, baik. Jadi udah menjadi salah satu fokus dari khususnya bidang Om Rizal sendiri ya, bidang PK ini untuk menangani karhutla di Kalimantan Selatan. Berarti sejauh mana nih Om Rizal untuk pencegahan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi karhutla 2026 ini?
0: Nah, kalau nya untuk pencegahan, Bang Rafli, kita sudah melakukan pemetaan wilayah rawan, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi pencegahan. Kita juga sudah melakukan peningkatan kapasitas aparat. Nah, kapasitas aparat itu peningkatannya bisa kita lihat dari persiapan April kemarin. Kemudian kita melakukan mitigasi atau pencegahan itu secara struktural. Jadi semua komando itu pengendaliannya dipimpin langsung oleh Pak Gubernur.
1: Oke, baik, siap. Sejauh ini berarti mudah-mudahan ini menjadi hasil yang baik dan mudah-mudahan tidak terulang, Om Rizal, ya, terkait dengan peristiwa yang lampau itu. Amin. Karena cukup trauma, Om Rizal, ketika kita melihat Kalimantan Selatan. Mungkin Om Rizal dulu melihat juga seperti kabut sekali setiap pagi ya, kita melihat berangkat kerja kabut, apalagi di wilayah Banjarbaru dan Martapura ya, kalau tidak salah, yang cukup parah dan pelihari ya, Om Rizal, ya, sejauh ini.
0: Betul. Ya. Nah, oleh karena itu kami di sini, khususnya di BBBD di bidang pencegahan, itu sebenarnya bisa dilihat di dashboard kami, persiapan-persiapan pencegahannya itu kami melakukan pendataan untuk kesiapan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini sudah ada data yang sampai ke kami bahwa dalam mengatasi karhutla dan kabut asap, itu kan kabut asap dampaknya ya. Yeah. Dampak setelah karhutla, ini data yang kami terima dari hasil kumpulan dari kawan-kawan kabupaten kota, itu kalaunya untuk jumlah personil secara keseluruhan itu ada 1.700 sekian, kemudian ada tim patroli dan edukasi itu ada 372 personil. Kemudian kami juga menyiapkan untuk di Provinsi Kalimantan Selatan itu ada 68 mobil tangki, kemudian ada 114 mobil operasional, kemudian ada 186 itu kendaraan yang khusus untuk patroli. Kemudian dari data tersebut juga unit pompa mesin itu ada tersedia itu sekitar 337 unit.
1: Oke, baik. Berarti sudah siap insya Allah begitu, Rizal, ya, terkait dengan amunisinya, personilnya, dan juga sarana-prasarana yang akan dihadapi untuk potensi karhutla 2026 ini. Nah, Om Rizal, mungkin sedikit saya bergeser, ada daerah rawan nggak, Om Rizal, yang mungkin menjadi perhatian khusus atau mungkin yang menjadi sorotan lah dari BBBD Provinsi Kalimantan Selatan, daerah mana yang kira-kira rawan terjadinya karhutla 2026 ini?
0: Nah, jadi kalau untuk daerah, Bang Fadli dan pemirsa sekalian, itu kalau untuk area kami bagi tiga. Nah, yang pertama itu yang menjadi daerah prioritas, itu kami sebut area satu, itu ada di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala. Nah, fokusnya kenapa jadi di tiga daerah tersebut, yang jelas untuk Banjarbaru, Kabupaten Banjar itu masuk ring 1 karena itu berdekatan dengan Bandara Samsudinur. Nah, terus kemudian Kabupaten Tanah Laut itu kenapa kami masukkan dalam daerah

0: prioritas juga, karena pengalaman yang lalu Kabupaten Tanah Laut itu lumayan lah, lumayan bisa menyebabkan asap yang terjadi. Dan kemudian Kabupaten Barito Kuala itu karena bertetangga dengan daerah Kapuas. Ada informasi kemarin terakhir dari Kepala BPBD Barito Kuala. Jadi rekan-rekan di daerah Kabupaten Kapuas itu sedikit terganggu katanya, karena hasil kebakarannya itu ada di Barito Kuala, tapi efeknya itu asapnya itu sampai dengan ke daerah Kabupaten Kapuas.
1: Baik, jadi ada laporan sampai ke provinsi tetangga begitu Om Rizal ya, terkait dengan dampak dari kebakaran yang terjadi di wilayah Batola seperti itu Om Rizal.
0: Betul. Baik. Nah, maka karena itu kita coba di sini untuk upaya pencegahannya supaya itu tidak terjadi lagi.
1: Oke, oke. Baik. Om Rizal, kalau kita bicara tentang kolaborasi Om Rizal terkait dengan stakeholder atau lintas instansi yang mungkin perlu disampaikan, sejauh mana nih koordinasi lintas instansi dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan kepada instansi terkait untuk penanganan Karhutla 2026 ini?
0: Untuk instansi terkait dari rakor kemarin, kita sudah mengundang khususnya di Porkomida. Di situ mereka menyampaikan juga, dan kemarin alhamdulillah dari Pangdam Tambun Bungai bisa berhadir. Jadi kalau nya sudah pucuk pimpinan itu berkolaborasi, saya kira apa-apa yang menjadi kekhawatiran mudah-mudahan itu bisa teratasi. Dan kemarin Pak Gubernur memberikan arahan juga dan instruksi kepada kawan-kawan atau pemerintah kabupaten kota, khususan itu untuk wilayah prioritas Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, untuk bisa mengecek wilayahnya supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi.
1: Oke, baik. Siap. Om Rizal, kalau bicara tentang kesiapsiagaan juga nih Om Rizal, kita berbicara tentang peran masyarakat. Nah, ini mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan hal sederhana tapi yang sangat penting nih dilakukan oleh masyarakat agar tidak menjadi penyebab terjadinya karhutla. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Om Rizal?
0: Baik, kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap peran aktif masyarakat yang pertama itu tidak membuka lahan dengan cara dibakar, kalaupun toh sempat juga dibakar, kami mohon kepada masyarakat agar menjaga yang dibakar tersebut supaya tidak meluas lagi, tapi tidak menyarankan, Bang ya. Nanti ya, bahasanya nanti diplesetkan lagi, tidak disarankan sebenarnya. Dan memang sudah ada sih surat edaran Pak Gubernur itu supaya tidak membuka lahan dengan cara dibakar ataupun lahan yang sudah dibuka itu untuk dibakar, karena musim kemarau ini nanti efeknya kemana-mana. Nah, yang kedua, partisipasi kelompok masyarakat peduli api itu ada beberapa yang memang mereka peduli tanpa kita minta pun mereka bisa mandiri bergerak untuk mengatasi dan membantu kalau-kalau memang ada terjadi kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing. Nah, yang ketiga, apabila terjadi kesulitan kepada suatu wilayah, itu bisa melaporkannya langsung nanti ke 112. Nah, nanti di bawah komando 112 itu biasanya nanti langsung disampaikan ke daerah-daerah, atau misalnya kayak Kota Banjarbaru, dari kami di Pusdalop itu langsung nanti disampaikan ke Kota Banjarbaru untuk segera mengatasi. Baik. Nah, yang keempat, sarannya untuk masyarakat agar kita tetap sama-sama menjaga alam, karena kalaunya kita menjaga alam itu sendiri pun insya Allah ikut menjaga kita juga.
1: Baik, siap. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat, karena dampaknya pun akan kembali lagi ke masyarakat ya Om Rizal ya. Tidak hanya lahan saja yang rugi, tapi juga kita yang bermasyarakat ini mendapatkan kabut asapnya, ataupun juga nauzubillah kebakaran permukiman begitu ya Om Rizal, apabila karhutlahnya mendekati permukiman, yang menjadi waspadanya kita ya. Baik, Om Rizal, kalau bicara tentang kesiapsiagaan dan juga pencegahan, pastinya berbicara juga tentang tantangan. Mungkin terpetakan nggak tantangannya Om Rizal untuk karhutla ini, apakah dari segi faktor cuaca atau kondisi lahan gambut, atau seperti apa kira-kira tantangan yang sudah dipetakan untuk menghadapi karhutla 2026 ini?
0: Kalau tantangan itu pasti, karena kita memang sudah memasuki musimnya itu musim kemarau, dan yang jelas tantangannya itu debit air sudah bisa dipastikan turun, dan ada beberapa yang memang kekeringan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut pun kami sudah coba koordinasi juga, akan melakukan pembukaan pintu-pintu air supaya bisa mencegah kebakaran lahan tersebut. Karena kalau pintu air dibuka kan di beberapa lahan yang memang potensinya itu ada, kalau debit airnya di bawah itu masih cukup, masih ada, itu untuk potensi kebakaran, khususnya kebakaran lahan, itu biasanya bisa cepat teratasi.
1: Baik, mudah-mudahan ini tantangan terkait dengan debit air ini bisa ada solusinya begitu ya Om Rizal ya, ataupun juga mungkin ada yang nanti disiapkan oleh jajaran dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah Om Rizal, kalau masyarakat tadi selain 112, mungkin kalau misalkan masyarakat melihat ada asap atau ada titik api, sebaiknya melapor ke mana lagi Om Rizal? Atau ada langkah penanganan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ada melihat titik api atau hotspot di wilayahnya?
0: Yang jelas kalaunya untuk wilayah-wilayah bisa dilaporkan dulu, yang jelas di situ kepada kepala desa. Ya kalaunya memang di situ ada kebetulan ada aparat, misalnya kayak Babinsa, bisa disampaikan kepada mereka, karena kita sudah juga berkoordinasi baik itu kepada Polda, TNI, bagaimana caranya kalaupun toh itu bisa terjadi supaya bisa cepat teratasi. Jadi selain 112, pemangku wilayah setempat dulu, bisa kepala desa, bisa Babin atau Polsek, biasanya kan ada kontaknya di wilayah masing-masing.
1: Baik, siap. Terakhir Om Rizal, mungkin sebagai penutup juga nih Om Rizal di kesempatan sore hari ini, kalau kita bicara tentang pesan, mungkin ada pesan penting yang disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita, ataupun juga kita bertugas ulang lagi, seperti apa sih karhutla 2026 potensinya, dan bagaimana masyarakat dan juga seluruh pihak untuk menghadapi yang namanya karhutla 2026 ini. Silakan Om Rizal.
0: Jadi kita di Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan terhitung mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 31 Agustus. Nah, sebenarnya tanggal itu nanti bisa diperpendek maupun diperpanjang tergantung dengan kondisinya. Yang jelas kita memasuki puncak musim kemarau itu di bulan Agustus dan bulan September, itu berdasarkan data dari BMKG. Kemudian kita melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang kita sebutkan dari terdahulu. Peran masyarakat itu sangat penting sebenarnya. Peran masyarakat, dan yang terakhir itu untuk masalah komando, kami di Provinsi Kalimantan Selatan itu kemarin alhamdulillah langsung dipimpin oleh Pak Gubernur, dan kemudian beliau bisa memerintahkan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan selaku koordinator urusan kebencanaan. Nah, ulun rasa koordinasinya sudah cukup bagus, sudah cukup matang, tapi kita sama-sama berharap Bang Rapli,
1: iya,
0: kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu jangan sampai terjadilah, karena tidak istilahnya kita petugas, masyarakat sendiri pun nanti bisa repot gitu.
1: Ya, apalagi juga kalau bicara tentang dampaknya langsung ke masyarakat, ini ada berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas kesehatan, bahkan aktivitas transportasi. Ada potensi terganggu, Om Rizal, ya, kalau kita mengabaikan atau membiarkan yang namanya kebakaran hutan dan lahan ini terjadi atau bahkan meluas. Seperti itu, Om Rizal, ya, kira-kira.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, siap Om Rizal, terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini untuk sore hari ini maksudnya untuk bisa berbincang bersama kami. Karena nih hawa-hawanya udah mulai gelap nih, saya jadi berasa kayak malam nih jadinya atau pagi nih. Nah Om Rizal, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Om Rizal dengan berbagai topik lainnya. Baik. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan langsung Om Rizal di studio RRI Pro 1 Banjarmasin ya.
0: Insya Allah,
1: baik. Terima kasih Om Rizal, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Baik, demikian pendengar perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Syahrizal Fauzan SEMAP, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap tema kita yaitu Karhutla di Kalimantan Selatan, sejauh apa kesiapan pemerintah yang saat ini status siaga darurat telah ditetapkan oleh pemerintah dan akan berlangsung sampai 31 Agustus 2026, bisa diperpanjang ataupun juga diperpendek melihat potensi terjadinya kemarau yang ada di Kalimantan Selatan, dan bagaimana juga kah nanti kesiapan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan juga komentar-komentar masyarakat terkait dengan potensi terjadinya karhutla dan kesiapan dari masyarakat. Demikian kentongan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

97,61 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini, dan kita masih bicarakan tentang yang namanya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi potensi di Kalimantan Selatan. Waspada pendengar ya terhadap karhutla kalsel yang saat ini tengah terjadi di Kalimantan Selatan. Beberapa waktu yang lalu ada laporan dari rekan-rekan BBWD kami yang berada di kawasan Jalan Inhutani, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di jam 4:30 sore tadi waktu Indonesia Tengah. Nah, ini berbagai potensi karhutla terjadi di beberapa wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan sekitarnya. Bahkan di tanah laut juga ada potensi terjadinya karhutla. Tetap waspada mendengar untuk Anda. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sekali lagi, apabila Anda melihat api ataupun juga menemukan titik-titik api, Anda bisa melaporkan melalui telepon 112 ataupun juga bisa melaporkan kepada pemangku kebijakan yang ada di daerah Anda seperti kepala desa ataupun juga Babinsa atau Babin Kaptipas setempat. Dan sesaat lagi kita akan jelang lintas Banjar Nusantara Raya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Midlife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. Midlife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi
1: Raya
2: dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar dan pemirsa Riri Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara Raya.

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli.
0: Apa kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah untuk kabar semuanya kru tetap sehat ya. Namun untuk cuaca sudah 3 hari ini rasanya cetar sekali nih panasnya rekan Fadli.
0: Karena udah memasuki musim kemarau, jadi waspada karhutlah ya Bung Fadel.
1: Benar sekali, kita masuk pada fenomena El Nino nih rekan Fadli.
0: Betul, baik, ada informasi apa dari Samarinda sore ini Bung Fadel?
1: Ya, informasi dari kota Samarinda ini terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan ini rekan Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan tambang difokuskan untuk pembangunan desa, pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memastikan manfaat industri pertambangan lebih dirasakan masyarakat melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sena Aji di Samarinda mengusulkan kontribusi CSR perusahaan tambang dinaikkan menjadi Rp10.000 per ton batubara dengan potensi dana mencapai Rp3.7 triliun per tahunnya. Pemerintah provinsi memiliki ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan daerah. Menurut Sena Aji, dana tersebut diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Selain infrastruktur, dana CSR juga diharapkan memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan sarana belajar serta mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah.
3: Nah, yang kami inginkan ke depan ada pengelolaan ini akan diserahkan ke pemerintah secara total. Kita bisa menggunakan untuk infrastruktur desa dan lain sebagainya. 10.000 lah. Kita akan bersurat kepada presiden dan kepada menteri yang membidanginya. Kalau bisa Rp10.000 untuk batu bara ya, itu 1 tonnya, maka kita akan bisa mengumpulkan 3,7 triliun. Nah, ini sangat signifikan dan sangat berdampak bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya infrastruktur, infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pengelolaan dana tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih terarah mampu menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil batu bara. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dan pendengar. Kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan sehat, Padli.
0: Baik, cuaca kayaknya cerah di sana kira-kira?
1: Oh tidak, sebaliknya di sini malah habis hujan nih Padli. Jadi masih ada sedikit-sedikit dingin-dingin nih Padli.
0: Baik, mudah-mudahan bisa dikirim ke sini Bung Bayu ya untuk hujannya.
1: Siap.
0: Baik, Bayu ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Disdik Tarakan tekankan tidak ada lagi perundungan pelaksanaan MPLS harus ramah, Padli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Pendidikan Kota Tarakan menghimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah serta bebas dari segala bentuk perundungan atau bullying dan intimidasi. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Rajab Shah.
2: Bukan lagi ajang membuli, tapi dia ajang untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap alma mater, terhadap sekolah.
3: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, jenjang SD dan SMP di Kota Tarakan telah ditutup dan segera dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, sebelum masuk kegiatan belajar-mengajar. Terkait kegiatan itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk melaksanakan MPLS yang ramah serta bebas dari segala bentuk perundungan atau bullying dan intimidasi. Langkah ini dilakukan menyusul penekanan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, terkait implementasi Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Edi Pujianto, menyatakan bahwa MPLS saat ini bukan lagi menjadi ajang senioritas, melainkan momen tentum bagi siswa baru untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap sekolahnya.
2: Bukan lagi ajang membuli, tapi dia ajang untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap alma mater, terhadap sekolah, ajang untuk memperkenalkan dirinya kepada dengan kalau bahasa itu kan sivitas akademika ya, kalau kita dengan seluruh komunitas sekolah gitu, nah, gurunya, tenaga kependidikannya, mungkin dengan CS-nya, dengan teman-temannya juga, ya, nanti kan ada yang orang perusahaan, apa segala, dia saling kenal, makanya ramah. Apalagi kita lagi mengerjakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ini salah satu istilahnya ya, MPLS ini menjadi MPLS yang masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Jadi bebas dari pembulian, bebas dari intimidasi dan sebagainya.
3: Edi juga menegaskan bahwa penggunaan atribut-atribut tidak relevan atau aneh yang biasanya dibebankan kepada siswa baru juga tidak dibolehkan lagi. Dinas Pendidikan Kota Tarakan meminta sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan MPLS yang esensial dan membawa dampak positif bagi psikologis anak. Sebagai bentuk langkah antisipasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga tengah merancang pembentukan POKJA Sekolah Aman dan Nyaman yang saat ini sedang menunggu pengesahan dari kepala daerah. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan Dapatli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun 2026. Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, memastikan daerah ini segera menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah mempercepat upaya pencegahan dan penanganan dini. Selengkapnya disampaikan Diki Munardi.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Idam Halik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Syamsuddinor, Ia Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026 terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya, Angel. Selamat sore, Angel. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli. Kabar baik. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah.
0: Baik, mudah-mudahan cerah ini mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya ya.
1: Pastinya, amin.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan satu wakil Nunukan lolos Gita Bahana Nusantara dan siap bertugas di HUT RI.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Dari 20 peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan merupakan perwakilan Kabupaten Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara bersama 3 orang lainnya dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional.
3: Karena dari 5 kabupaten kota itu hanya 4 orang yang harus pilih dan kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita Nunukan. Artinya ada kabupaten yang tidak terpilih saking ketatnya itu kompetisi.
2: Haji Surai menjelaskan capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil agar terus berlatih. Karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun, sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka.
3: Tolak ukur kita insya Allah tahun depan pun masih kita boleh, karena kita setiap tahun itu dipertandingkan. Jadi jangan pernah merasa belum berhasil, terutama yang kita orang itu, tetapi tahun depan masih punya kesempatan.
2: Haji Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadil, kabar baik alhamdulillah. Sore hari ini kita sama terik.
0: Baik, kayaknya dari siang tadi hampir seluruh Kalimantan panas kayaknya ya.
1: Jadi air pun rasanya anget, gak perlu dipanasin lagi.
0: Iya, apalagi juga kalau misalkan terjadi pemadaman listrik agak berbahaya juga. Wah, ya panas-panas ya.
1: Tambah ini.
0: Baik, Listia, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait SPMB tahun 2026 yang dilakukan secara transparan berbasis data, kan Fadil?
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengatakan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data sehingga kecil kemungkinan adanya praktek jual beli kursi. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Banyak ya, artinya banyak yang gak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
4: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata, apa yang kita bisa dijual di situ? Ya? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
3: Jayani menjelaskan setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
2: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme, kan gitu kan. Artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu, terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Banjarmasin bersama rekan Fadli.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini.

0: up-nya Suara Bola Dunia.
1: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami dari Radio 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi di Suara Bola Dunia di siang hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kita akan bahas satu pertandingan yang akan berlangsung malam nanti, tepatnya dini hari jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, 12 dini hari nanti. Ini ada pertandingan yang menarik antara Argentina melawan Mesir, pertarungan timnas Argentina menghadapi Mesir yang pastinya menjadi sorotan ya pendengar. Dimana kalau dalam sejarah nih pendengar, sejarah pertemuan kedua kesebelasan tersebut, La Albi Celeste atau tim Tango ini selalu menang dan tidak pernah kebobolan ketika menghadapi Mesir. Dan ini sebagai juara bertahan pastinya juga ya, timnas Argentina lebih diunggulkan melawan Mesir. Sejarah pertemuan kedua tim memperlihatkan tim Tango tidak pernah kalah dari Mesir di semua ajang pendengar. Di antaranya ada Olimpiade 1928 menjadi pertemuan pertama Argentina versus Mesir. Hasilnya nih La Albi Celeste menang dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas. Pertemuan kedua Argentina versus Mesir di Laga Persahabatan tahun 2008 bermain di Cairo International Stadium, tim Tango menang 2-0 atas tuan rumah Mesir. Nah, kalau kita lihat dalam performa pendengar, Argentina melangkah mulus ke babak 16 besar dengan menjadi juara di fase grup C. Lalu di 32 besar mengalahkan KVRD dengan skor 3-2. Nah, Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni ini tampil impresif sepanjang turnamen. Messi dan kawan-kawan menjadi tumpuan utama dengan mencetak 7 gol dari total 11 gol Argentina di Piala Dunia 2026. Di kubu lawan yaitu Mesir, datang dalam perlu percaya diri meski harus ekstra kerja keras pendengarnya menghadapi musuh-musuhnya. Ini Mesir sampai ke babak 16 besar Piala Dunia, laga terakhir Mesir menang adu penalti melawan Australia. Dan memang kalau kita lihat ada tim Mesir ini yaitu diperkuat oleh Salah, ini menjadi salah satu motor penggerak yang digunakan oleh timnas Mesir. Dari total 6 gol Mesir, masing-masing dicetak Eman Nasur dengan 2 gol. Lalu ada 1 gol dari masing-masing, ada Mahmoud Sabr, Mohamed Salah, Trezeguet, dan juga Mustafa Zico. Nah, kira-kira berdasarkan sejarah pertemuan dan juga hal-hal menarik lainnya, apakah Argentina mampu mengalahkan Mesir atau sebaliknya Mesir bisa mengalahkan timnas Argentina? Bagaimana pendapat Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di Suara Bola Dunia sore ini melalui WhatsApp kami di 0811-5111410, ataupun juga bisa melalui telepon kami di 0511-3251562 dan juga di 0811-40976, atau bisa saja bergabung bersama kami di telepon WhatsApp kami di 0811-5111410.

Nah, kalau kita bicara tentang statistik juga pendengar, ini boleh dibilang menjadi salah satu hal yang menarik pastinya ya. Di antaranya kalau berdasarkan prediksi yang dikeluarkan oleh website-website prediksi pendengar, banyak yang mengunggulkan Argentina akan melaju ke babak selanjutnya. Dan kalau bicara tentang 4 pertandingan sebelumnya, ini Argentina sudah mencetak 11 gol berbanding terbalik dengan Mesir yang hanya mencetak 6 gol saja. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan dari pengamat sepak bola Nova Arifianto, setelah menang susah payah atas Cape Verde, Argentina bakal ambil pelajaran katanya. Melawan Mesir, kesulitan lain bakal mengadang. Kemampuan Salah dan kawan-kawan dalam menyerang bisa menghadirkan ancaman juga. Nah, kemampuan organisasi tim Tango akan jadi keunggulan anak asuh Scaloni. Permainan terbuka Mesir bakal meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan Messi dan kawan-kawan. Itu pendapat dari Nova Arifianto yang memprediksi skornya adalah 2-0. Lalu dari jurnalis luar negeri ada Jun Mahares, ini berpendapat bahwa Argentina telah mendapatkan juga yang namanya itu pelajaran berharga dari Cape Verde. Tak ada satupun tim yang bisa dipandang sebelah mata. Namun Messi dan kawan-kawan memiliki kedalaman skuad yang sulit ditandingi katanya. Variasi serangan dan aksi manis dan magis La Pulga bakal sulit dibendung Mohamed Salah dan kawan-kawan. Dan beliau memprediksi Albiceleste menang cukup meyakinkan atas Mesir dengan skor 3-1 untuk Argentina bisa terjadi di akhir laga. Silakan prediksi Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-5111-410 ataupun juga bisa bergabung melalui telepon kami di 0511-325-1562 dan juga di 0811-40976.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, Anda masih bersama kami mendengar di Suara Bola Dunia dan kita masih hadirkan terkait dengan prediksi ataupun juga terkait dengan yang namanya babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di mana saat ini memang beberapa pertandingan akan segera kita akan hadirkan juga. Di antaranya nanti ada pertandingan Swiss melawan Kolombia juga. Yang nantinya ini akan menjadi lawannya nih. Siapa yang akan menuju babak berikutnya di quarter finals antara Argentina melawan Mesir dan juga pastinya Swiss melawan Kolombia. Di mana tim ini merupakan tim yang sama-sama jebolan dadakan atau kagetan berger ya. Nah, yang berikutnya menarik pendengar adalah Prancis melawan Maroko yang akan terselenggara pastinya beberapa waktu ke depan pastinya pendengar ya di babak 16 besar ini, di mana Prancis Maroko akan bertanding pada hari Jumat 10 Juli 2026. Yang nantinya juga akan menjadi salah satu sorotan, di mana timnas Prancis ini merupakan timnas yang sementara ini akan menjadi unggulan karena timnas-timnas yang unggulan lainnya sudah berguguran. Jadi otomatis mungkin akan banyak yang berpindah kewarganegaraan menjadi timnas Prancis bergar. Nah, kalau kita bilang Prancis ini menjadi sorotan karena boleh dibilang Prancis ini melaju mulus melalui beberapa pertandingan pertama mereka, yaitu ada 4 pertandingan dengan menghancurkan lawan-lawan mereka dengan serangan yang tajam juga pastinya. Namun, tim asuhan Didier Deschamps ini harus berjuang keras untuk meraih kemenangan 1-0 yang mana dihasilkan dari pertandingan melawan Paraguay di babak 16 besar. Dan ini pastinya menjadi sorotan juga, yaitu ada Maroko yang berhasil menghancurkan tuan rumah bersama Kanada di babak 16 besar. Dan ini juga menjadi sorotan karena merupakan tim jebolan yang menarik sekali dua-duanya. Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan Prancis melawan Maroko? Anda bisa juga bergabung untuk memberikan komentarnya di WhatsApp kami di 0811 5111410. Kalau kita lihat dari sedikit ada prediksi yang dipaparkan oleh beberapa sumber yang kami dapatkan, kebanyakan memang mengunggulkan timnas Prancis yang akan melaju ke babak selanjutnya. Tapi apakah ini benar? Nantinya pertandingan akan dimenangkan Prancis? Atau jangan-jangan tim jebolan Mesir atau tim yang bisa dibilang underdog atau tim kuda hitam yang akan melaju ke babak selanjutnya? Nah, kalau dari seri pertandingan, head-to-headnya beberapa pertandingan ini luar biasa menarik dihasilkan oleh dua kesebelasan, di mana timnas Prancis beberapa kali menghasilkan kemenangan dari 5 laga terakhirnya. Lalu kalau kita bicara tentang Maroko, agak terseok-seok, di antaranya Kanada 0-3 Maroko, terus ada Belanda yang ditahan imbang Maroko 1-1, Skotlandia juga 1-1 mendengar, lalu di 18 Juni kemarin Haiti 0 melawan juga Maroko 3 pastinya ya. Lalu ada Brasil 1-1 melawan Maroko juga kemarin. Nah, ini menjadi salah satu catatan penting, di mana apakah berhasil timnas Maroko akan menggugurkan Prancis atau jangan-jangan timnas Prancis bisa mengeluarkan kekuatan mereka, di antaranya adalah Mbappe dan juga Dembele nantinya. Kita akan dengarkan sama-sama nanti pertandingan mereka yang akan terselenggara kurang lebih beberapa hari lagi, tepatnya pada Jumat 10 Juli 2026 jam 4 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Suara Bola Dunia berikutnya. Saya Fadli, terima kasih, dan kita akan hadirkan jelang senja sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosato FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadli. Beredar sebongkahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah pada keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Nah, adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Selalu cek kebenaran informasi yang Anda terima, jangan lupa cek fakta terlebih dulu yang akan hadir menemani Anda sepanjang hari jam 9 pagi, jam 15, dan jam 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli Hansyah, sampai jumpa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat petang pendengar, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan radio kami, RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang dan sampai sore ini kayaknya cuaca Kota Banjarmasin gak menentu berdegar ya. Tadi sekitaran jam 4-an atau jam 3-an ya, kita lihat tadi ada sedikit hujan di Banjarmasin dan sekitarnya. Lalu sampai sekarang ini masih mendung dan masih dingin kayaknya nih di Banjarmasin. Mudah-mudahan di daerah Anda aman-aman aja, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan kegiatan lancar sampai dengan selesai pastinya ya. Kita hadirkan beragam informasi untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita hadirkan juga program Jelang Senja. Sesaat lagi kita akan dengarkan juga kumandang azan maghrib yang akan tiba kurang lebih pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 110.

Hari ini Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi tempat yang paling indah dari tahta menemani Anda mendengar di sore hari ini ya, menuju senja pastinya. Tapi tempat yang paling indah pastinya harus dituju dengan proyek jalan yang harusnya mulus pendengar ya, apalagi menuju tempat wisata, tempat indah tadi dengan nyaman, lancar, dan lain sebagainya. Nah pastinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini lagi ngerjain banget yang namanya perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur, dan lain sebagainya. Apalagi juga nih, proyek jalan Provinsi Kalsel ini bakal dikebut yang progresnya sudah tembus 50%. Dimana untuk progres pembangunan dan peningkatan jalan provinsi di Kalsel terus menunjukkan capaian positifnya nih. Nah, memasuki pertengahan 2026, sejumlah proyek penanganan jalan di klaster Banua 6 dan Banjar Bakula telah mencapai progres fisik di atas 50%. Nah, seiring komitmen Pemprov Kalsel memperkuat konektivitas antar wilayah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan, Misna Utri Wiharti, mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran transportasi pada ruas jalan provinsi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, kita jelang pada sore hari ini menuju malam, kita akan jelang kumandang azan yang mana akan berkumandang kurang lebih pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita simak pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh pada sore hari ini, yaitu Haji Syarkawi membacakan Quran Surah Ar-Rum ayat 28 dan seterusnya. Sekali lagi kami informasikan, kumandang azan maghrib kurang lebih akan tiba pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan.

الله أكبر الله

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Muqdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Muqdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ma, ada batu.
9: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
10: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
9: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
10: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
9: Ya, sebentar aja.
10: Gak usah, biarin aja.
9: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
8: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
11: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Kita udah hadirkan lagu Raja, tadi judulnya adalah Jangan Sakiti Aku katanya. Ya, ya namanya juga jangan sakitin, ya jangan disakitin dong ya. Tapi ini pendengar, anyway, ada informasi yang menarik didatangkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana mereka ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2029 yang ditetapkan melalui Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musor Prop Koni Kalsel pada beberapa waktu yang lalu di Banjarmasin. Dan penetapan ini dilakukan setelah Bupati HSU Haji Sahrujani bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia HSU Hero Setiawan menyampaikan presentasi pemaparan materi kesiapan daerah yang dihadiri juga tim verifikator calon tuan rumah Porprov 2029. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di ready.go.id. Jangan kemana-mana, selepas ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini dengan berbagai program menarik, dan jangan lewatkan, setelah ini kita akan hadirkan Tablik Udara bersama narasumber kita, insyaallah malam hari ini akan mengisi, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Rijali MPD yang akan dibersamai Niar sore malam ini maksudnya ya, dengan topik yaitu menghayati nama Allah Ar-Raqib yang kita akan hadirkan sesaat lagi. Jangan lewatkan juga, nanti akan ada mimbar agama Katolik pada malam hari ini juga. Terus nanti akan ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan Himpunan Psikolog Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Dan jangan lewatkan program Melodi Memori hadir jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, nanti bersama dengan rekan kami ada Niar yang akan menemani Anda sesaat lagi. Terima kasih, kita akan kembali berjumpa besok malam, dan pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersama kita di program acara Tabrik Udara. Kami hadir membersamai Anda. Dan ini malam telah hadir bersama Ustadz Rizali, lengkapnya Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Rizali MPD. Kita akan mengangkat tentang menghayati nama Allah Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Kita akan lebih banyak mengulas ini malam bersama Ustadz Rizali. Dan kami silakan untuk pendengar yang ingin menyaksikan kami di RRI Net, ya, RRI Net Banjarmasin, yang tentu Anda akan bertanya boleh melalui live chat YouTube dan juga bertanya on air di 0511325162, juga di 0811511410. Kita silakan untuk Ustadz Rizali menyampaikan pengantar singkat, boleh, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jualah kita masih dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita menghitungnya satu per satu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita ingin mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tentu kita tidak bisa menghitungnya satu per satu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat juga adalah kita bisa melihat ada penerangan, di lain ada yang dipadamkan lampu. Nah, itu berkurang nikmatnya. Tapi kita masih diteranginya, alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat serta salam tidak lupa pula mari kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar rahimakumullah, izinkanlah ulun menyampaikan sebuah tema di malam hari ini, pengajian kita atau tadzkirah kita tentang agama Islam yang telah lama kita percayai, kita yakini. Mudah-mudahan kita bisa bertambah iman agar kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan iman itu dengan penuh sempurna. Judul yaitu menyelami makna nama Allah Ar-Raqib, nama Allah nomor 44 kali dalam Asmaul Husna. Jadi cukup banyak sudah ya. Asmaul Husna sebelumnya adalah Al-Karim atau yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Mulia dan Memuliakan. Itu nama Allah mendahului dari nama Ar-Raqib. Ar-Karim itu adalah nama Allah yang indah nomor 43. Di antara nama Allah yang agung, Al-Asma'ul Husna, adalah Ar-Raqib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengintai Jadi mengintai itu menengok, melihat, memperhatikan. Jadi maha mengintai. Mengintai dalam jarak yang sangat dekat, karena Allah itu maha dekat dengan kita. Kalau kita diintai oleh CCTV, itu bisa saja dari jarak yang jauh. Kalau intaian Allah, dari intaian lebih banyak ke dalam, yaitu batin kita, pikiran, hati kita. Allah banyak mengintai ke batin. Allah itu di dalam hadis kudsinya juga berfirman, wahai malaikat, engkau menyaksikan hamba-hambaku yang zahir, tetapi aku melihat hamba-hambaku yang batin. Jadi yang bagian dalam, yang zahir malaikat rakib dan atid merekam, tetapi Allah merekam juga selain yang zahir itu yang batin. Jadi rekaman yang sangat luar biasa. CCTV malaikat berbeda dengan CCTV manusia tentunya. Ya. Kalau CCTV malaikat itu berapa ratus ribu megapiksel akan terekam seluruh detik-detik kegiatan kita. Kita mengangkat tangan, mengangkat kaki, hendak mengucapkan sesuatu, kata-kata yang kita ucapkan. Adapun isi hati yang sebenarnya direkam oleh Allah dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gabung menjadi dua, satu kesatuan. Nah, itulah Allah yang Maha mengintai tadi, Ar-Raqib namanya. CCTV ada di mana-mana karena Allah ada di mana-mana. Allah sangat dekat dengan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Dalam Al-Qur'an disebut seperti itu sebagaimana tertera di dalam surah An-Nisa ayat 126. Jadi milik Allah langit dan bumi ini, apa saja yang ada di dalamnya, dan Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Alam semesta diliputi Allah, yang kecil-kecil seperti bakteri itu juga diliputi oleh Allah, diliputi oleh ilmunya Allah, diliputi oleh kekuasaannya Allah. Jangan membayangkan zatnya Allah itu yang meliputi. Nah, nanti kita bisa membayang seperti itu. Namun nanti kita lanjutkan sebagai berikutnya. Nah, sehingga dapat dikembalikan kepada makna Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha memelihara segala gerak-gerik kita, termasuk bisikan di dalam hati kita. Jadi Allah tentu saja mengetahui, tentu saja melihat, tentu saja mendengar, dan selain itu Allah maha memelihara. Itu terkandung di dalam Ar-Raqib itu, yang maha dekat, maha menilik, maha mengintai. Darah kita diatur oleh Allah, kita tidak pernah mengaturnya, tidak pernah melihatnya. Jantung kita, ya, darah putih, darah merah. Kemudian pikiran kita, pernahkah kita ya, itu mengatur di dalamnya itu? Tidak bisa. Itu Allah yang memeliharanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai atas kalian. Itu raqib di sana. Yang diambil dari ayat Al-Qur'an. Letak susunan nama Allah sesudah Al-Karim itu tentunya mengandung hikmah agar manusia tidak terlalu mengkhayalkan, membayangkan atau berpihak kepada nama Allah Al-Karim. Sebab Al-Karim itu artinya Allah tidak menindak langsung orang yang salah, menunda dulu. Itu Allah Al-Karim itu. Ada orang minum-minuman keras, berbuat maksiat, nanti setelah sadar, jangan-jangan dia bertobat. Nah, ditunggu dulu kalau bertobat. Orang main judi online, ya, ditunggu dulu, itu maksiat tuh. Lalu 3 jam kemudian baru dicatat. Itu Allah yang Al-Karim, Allah yang Maha Karim, ya. Ya. Dia dipinta, dia memberi, bahkan dia menjanjikan, setiap orang yang meminta itu akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Nah, itu orang yang meminta diberi. Itulah Allah yang bernama Al-Karim. Kita minta perlindungan, a'udzubillah, dia langsung melindungi. Itulah figur nama Allah Al-Karim. Tetapi jangan terjerumus di sana. Sebab ada nama Ar-Raqib nih ya. Nama Allah juga bernama Ar-Raqib, yang selalu mengintai sehingga dia mampu menindak seketika bagi orang yang menentang. Itulah Allah Ar-Raqib. Jadi di dalam Asmaul Husna itu ada semacam dua kutub. Kutub paling kanan, kutub paling kiri. Kutub paling kuat ya. Kutub mungkin positif boleh dikatakan begitu, ada yang negatifnya. Allah itu maha pengazab, tetapi Allah itu maha pengampun. Jangan cenderung kepada satu pihak saja. Itu harus hati-hati nanti pada pihak yang berikutnya. Nanti kita tidak takut dengan Allah, karena Allah maha pengampun. Apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Ar-Raqib, maka keimanan itu menuntut kita untuk muraqabah. Ya, asal katanya raqib menjadi muraqabah, yaitu suatu keyakinan hati. Nah, ini masalah hati nih, masalah jiwa kita. Yakinkah? Tidak yakinkah? Yakinkah akan adanya Allah itu dulu? Wujudnya, mawujudnya Allah, wujudnya Allah. Nanti ada wujud, ada kidam, ada baka, kan begitu ya. Yakin atau tidak, ya, itu kaitannya dengan sifat 20, maka perlu dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan logika-logika yang benar. Ya, adanya Allah, kemudian Allah itu kita yakini, dan kemudian ada satu nama, yaitu Ar-Raqib. Maka kita perlu muraqabah, satu keyakinan hati dengan sebenar-benar yakin, merasakan bahwa Allah itu selalu mengintai, mengawasi, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya, saat apapun, dan apapun yang kita lakukan. Jika seseorang sudah merasa diintai oleh Allah, yakin di dalam hatinya, dia tidak akan berani berbuat maksiat. Itu teorinya begitu. Ya, yakin itu kadang-kadang dengan alasan-alasan, tetapi keyakinan yang betul-betul mendalam dalam urat nadi kita, dalam hati kita. Jadi kalau berhati-hati itu karena Allah itu maha dekat. Allah itu menilai kita, mencatat kita. Bahkan dalam berbuat taat pun berhati-hati. Tidak sembarangan. Hadis Nabi mengatakan, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka bahwasanya dia melihat engkau. Yeah. Anta'budallah kan agatara fa'ilam takuntara fa'innahu yarak. Kan begitu ya, di dalam hadis yang sangat sahih itu ya. Maksudnya, jadilah engkau hamba Allah yang bisa musyahadah, merasakan, melihat Allah, tetapi membayangkan saja. Kepada Allah, jadilah engkau menjadi hamba yang diawasi oleh Allah. Membayangkan bahwa Allah itu seolah-olah berhadapan dengan kita. Waktu kita sembahyang umpamanya, seolah-olah saja. Ka'annaka, seolah-olah engkau. Apapun yang kita bayangkan itu bukan Allah itu. Tetapi boleh membayangkan berdasarkan hadis ini ketika kita salat atau beribadah lainnya. Kedudukan yang paling tinggi dalam ilmu tasawuf adalah makam baqa. Makam baqa ini billah, inilah yang diimpi-impikan, diinginkan, dicita-citakan oleh para murid yang menghendaki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seseorang tidak akan bisa mencapai makam baqa billah ini jika belum melewati tangga-tangga, yaitu makam muraqabah. Jadi merasa diintai oleh Allah itu dulu yang pertama dilatih. Nah, paksa latihan nih. Kalau mau, mestinya kita mau ya melatih ini. Tidak bisa kalau tidak dilatih. sembahyang itu pun harus dilatih juga, dibiasakan. Waktu mengucapkan Allahu Akbar sambil menempatkan niat di dalam hati. Allahu Akbar itu bagaimana membayangkan Allah yang maha besar. Di sisi Allah, takut kepadanya ketika menghadap Allah. Itu kan dilatih itu. Tidak bisa tiba-tiba jadi, itu tidak bisa. Jadi dilatih terus, semakin lama kita melatihnya, maka akan semakin kuatlah keimanan kita. Terutama atas muraqabah, yaitu

0: pengajian guru Pak Hetmi.
1: Iya.
0: Musyaratah. Nah, yang pertama itu musyaratah. Maksudnya musyaratah itu bersyarat. Asal katanya syaratnya. Jadi musyaratah. Kemudian yang kedua baru muraqabah, merasakan dilihat oleh Allah. Kemudian muhasabah, menghitung, berhitung, mengevaluasi, ini maksudnya apa yang telah kita muraqabahi tadi. Kemudian mujahadah, kita bisa menyaksikan berjuang, mujahadah itu berjuang untuk selalu memelihara apa yang kita bayangkan bahwa Allah itu maha hadir. Kemudian muaqabah, menghukum diri kita sendiri. Kemudian muhadarah, menghadirkan Allah di mana-mana. Yang ketujuh mukasyafah, mengungkap kelemahan diri kepada Allah. Delapan musyahadah, segala sesuatu kita saksikan itu adalah apa itu afal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dan apa yang orang lain lakukan yang ada di dunia ini, benda apapun itu adalah apa itu, kita bisa melihat Allah, kelakuan Allah di sana. Fana fillah, itu yang kesembilan. Fana fillah artinya bisa fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan baqa ya. Tetapi yang ke-10 baqa billah, baka bersama Allah, bukan di dalam Allah lagi, tetapi bersama Allah. Kenapa bersama Allah? Karena kita selalu menyaksikan Allah maha meliputi di sekeliling kita itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang mengetahui, yang mencatat dan lain-lain. Yang pertama musyaratah, artinya mensyaratkan kepada diri untuk melaksanakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Itu musyaratah itu. Biasanya setelah salat subuh, sebelum melaksanakan pekerjaan sehari-hari, kita mengadakan perjanjian atau syarat kepada Allah bahwa mata, kaki, tangan, mulut, telinga dan seluruh anggota tubuh tidak akan melakukan maksiat. Berjanji dulu di pagi hari, habis sembahyang subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, berzikir, berdoa, berjanji, ya Allah, aku hari ini tidak akan melaksanakan maksiat kepada Engkau, baik kaki, mata, telinga, tangan dan seluruh anggota tubuh. Berjanji sudah, nah itu namanya musyaratah. Sanggupkah kita berjanji itu? Masalahnya di situ. Berjanji dengan Allah, karena di dalam salat kita juga berjanji nanti ya. Dalam salat itu berjanji. Nah yang kedua muraqabah, tingkatan yang kedua, tangga yang kedua, yang ar-raqib tadi, muraqabah, yaitu merasa yakin bahwa gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mengawasi diri kita sebagaimana yang telah diisyaratkan kepada seluruh anggota tubuh, jika ada yang ingin melakukan maksiat, kita ingatkan bahwa kita telah mengadakan perjanjian untuk tidak maksiat setelah salat subuh tadi pagi. Jadi udah di dalam perjalanan itu merasa disaksikan terus oleh Allah. Kalau ada anggota yang hendak maksiat, nah itu ditegur tuh. Tangan hendak menandatangani, sekian korupsinya, sekian triliun, sekian miliar, sekian juta. Kayaknya dulu, subuh tadi udah ada perjanjian dengan Allah. Itu kalau tangan. Kalau mulut, nah Anda sudah berjanji tadi melihara mulut. Jadi muraqabah itu selalu merasa Allah itu menilik kita. Perjanjian tadi selalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik kita. Itu namanya muraqabah yang tadi kita menghayati ar-raqib. Nah, itu muraqabah itu. Kemudian muhasabah. Nah, tangga setelah muraqabah itu ada muhasabah. Kita adakan perhitungan di sore harinya. Jika ada anggota tubuh yang melanggar perjanjian di pagi hari, kita tadi itu harus dilakukan tindakan selanjutnya. Jadi sore hari, bujurkah aku tadi berjanji itu kada melanggar, karena sudah melang, sudah

0: Misalnya Hakim, itu kan nama Allah tuh Ustaz.
1: Nama Allah, Abdul Hakim, hamba Allah yang maha bijaksana.
0: Boleh ya?
1: Boleh, Abdul tambah.
0: Oh, Abdul.
1: Abdul,
0: jangan Hakim aja Abdul, gitu ya?
1: Iya, jangan iya, Hakim saja.
0: Karena kita punya pengharapan, semoga anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang bijak juga.
1: Menjadi orang yang bijak.
0: Tambah Abdul ya,
1: tambah
0: Hakim.
1: Abdul, ya, jadi Abdul Hakim jadinya.
0: Nah, itu ya. Dia. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti di Kota Banjarmasin akan terdengar ya kumandang azan sholat Isya beberapa detik lagi di menit ke-42 pukul 19 malam. Untuk Anda, selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amaliah kita, mengampuni segala dosa kita. Kita masih bersama di Tablik Udara RRI Banjarmasin Pro 1. Saya juga tertarik nih, Ustadz Rizali. Yeah. Kita kan sekarang hidup di era digital gitu ya. Nah, bagaimanakah menurut Ustadz penghayatan terhadap Allah Ar-Raqib dapat menjadi benteng dalam menggunakan media sosial agar kita bijak begitu menggunakannya? Kan kebanyakan kalau kita lihat ada yang sumpah serapah, ada yang macam-macam lah Ustadz. Ini bagaimana nih? Sebelum dijawab, kita akan lewatkan dulu ya yang mau lewat. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1 dalam Tablik Udara.
2: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam.
4: Baik, kembali kami bersamai Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Tablik Udara. Tema kita ini malam adalah tema yang tentu akan memberikan inspirasi untuk kita semua ya di malam hari ini. Silakan Anda boleh bergabung, boleh bertanya juga. Saksikan kami di RRI Net. Dan tema kita hari ini pendengar RRI menghayati nama Ar-Raqib. Nama Allah Ar-Raqib yang artinya Allah Maha Mengawasi. Boleh dijelaskan Ustadz mengenai kita hidup di era digital ya, supaya apa namanya Ar-Raqib ini menjadi benteng dalam menggunakan media sosial agar kita menjadi pengguna media sosial yang bijak. Itu kayak apa sih Ustadz?
5: Ar-Raqib tadi ya.
4: Iya. Yeah.
5: Tadi dikatakan surah An-Nisa tadi. Ini baru ingat.
4: An-Nisa ya?
5: Iya, surah An-Nisa.
4: Oh, iya. Ayat?
5: Ayat yang pertama.
4: Ayat pertama.
5: Iya, tadi kan ayat 126 ada juga begitu ya. Yeah. Allah Maha meliputi. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 1 itu bahwa Allah, wahai manusia kan gitu ya, innal ya yuhannas, bertakwalah engkau kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan

0: seterusnya. Nanti di ujungnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa itu adalah satu pengertian yang umum juga di kalangan para ulama, karena banyak arti takwa itu. Salah satunya adalah Allah Maha Hadir. Kita merasakan kehadiran Allah. Dan takwa itu ada di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah kita menghayati bagaimana Allah itu Maha Hadir di dalam kehidupan kita. Itu dulu yang kita latihkan sedemikian rupa hubungannya dengan Ar-Raqib ini. Muraqabah, Allah Maha Menilik, Maha Hadir. Jadi Allah itu Maha Ada dulu. Tidak bisa kalau kita sedang main game ya, dunia digital sekarang kan, main apapun ya, atau komentar apapun di media sosial, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau tidak, artinya lupa dengan Allah. Kalau lupa dengan Allah, sudah ada peluang-peluang untuk sesat, peluang-peluang untuk melanggar, peluang-peluang setan untuk menggoda, karena kita lupa dengan Tuhan kita. Ya. Nah itu dulu. Nah, namun nanti ada yang sangat praktis di dalam surah Al-Hujurat umpamanya. Surah Al-Hujurat itu ayat yang kelima atau keenam ya, ini saya lupa lagi ini. Mungkin baca saja dari ayat yang pertama itu ada wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa kabar, seorang yang pasik membawa kabar itu, maka patabayyanu, maka tabayun.
1: Tabayun.
0: Nah, ini istilahnya tabayun di situ. Yeah. Nah, dunia digital kan begitu tuh. Oh, banyak sekali berita-berita hoax yang perlu ditabayuni, yang perlu kita klarifikasi, istilahnya kan begitu ya. Nah, oleh karena itu ini sangat praktis menurut saya hidup kita dengan dunia digital, dan Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang itu. Kalau ada berita-berita hoax, periksa dulu di kabar RRI itu kan ada, iya, yang kumpulan hoax-hoaxnya itu. Nah itu hoax kah tidak? Tanyakan dulu. Nah, itu namanya tabayun.
1: Disaring dulu ya?
0: Iya, disaring dulu. Nah, iya. Jadi tabayun itu, istilahnya tabayun itu takuni orang bujur. Ada kabarnya ini, nah.
1: Iya.
0: Nah, bepasti-pasti jangan langsung kita telan saja informasi. Benar. Nah itulah dunia digital sekarang ini. Nah, ada orang-orang yang kadang-kadang teriak-teriak kasar sekali, sekalinya kada kasar itu buatan saja, ada juga yang seperti itu.
1: Macam-macam.
0: Iya. Nah, oleh karena itu coba kita berpedoman kepada Al-Qur'an, fatabayyanu, kita berusaha untuk mengklarifikasi segala kabar berita, jangan langsung berkomentar. Ya. Nah, bahkan kita tidak boleh menggibah, wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan menggibah, menjelek-jelekan orang yang tidak hadir pada waktu kita berbicara di medsos umpamanya, kan orang tidak ada. Nanti sudah lama-lama baru terbaca mungkin ya, orangnya itu ya. Nah, itu kan hati-hati, jangan-jangan fitnah, jangan-jangan adu domba saja, atau yaskar itu mengolok-olok satu kaum, mengolok-olok kaum yang lain. Itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain.
1: Yeah.
0: Nah, itu ada itu di dalam lanjutan surah Al-Hujurat tadi. Nah, dapat dibaca itu ayat 5 ke atas dia. Dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu, maka kalau kita lebih menghayati Al-Qur'an, ingin berpedoman pada Al-Qur'an, itu pedoman praktisnya di situ.
1: Baik.
0: Yeah.
1: Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya, dari pendengar hamba Allah di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahan ya. Apakah kalau seseorang itu melakukan kebaikan tanpa diketahui siapapun, ini termasuk bukti penghayatan terhadap Allah dengan Ar-Raqib tadi? Mohon penjelasan Ustadz. Nah, bagus nih pertanyaannya. Iya.
0: Berbuat baik tanpa sepengetahuan orang, menyumbang, orang tidak tahu siapa namanya. umpamanya begitu ya. Wah, itu bagus sekali. Hanya Allah yang tahu. Iya, ya.
1: Hanya Allah yang tahu. Kita sapa dulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bunda Rohinah, silakan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun kepikiran Ustaz lah, dengan Allah ini kan mengawasi kita setiap saat. Nah lalu kita ingat juga kepada rakib dan atid.
1: Iya.
2: Itu penjaga kiri kanan kita ke itu nah.
0: Iya.
2: Yang kata Ustaz itu kan sore ada laporannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian pagi ada juga laporannya. Nah ini bagaimana kira-kira Ustaz sebagai petugas semua manusia ini, rakib dan atid ini diberikan Allah, artinya dalam suatu apa pekerjaan yang mulia ya, para malaikat ini ditunjuk oleh Allah untuk mengawasi manusia. Yeah. Nah jadi bagaimana ini kira-kira hubungannya antara rakib dan atid ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik,
2: terima kasih
1: Bu.
2: Ustaz ulun mohon penjelasan. Mohon maaf jadi batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakib itu sebelah kanan ya.
0: Iya.
1: Atid sebelah kiri.
0: Nah begitu ya.
1: Ya, silakan mungkin boleh disambung dengan pertanyaan sebelumnya tadi dari hamba Allah. Satu penelpon lagi boleh nggak ya?
0: Boleh.
1: Dirangkum aja lah Ustaz ya.
0: Iya, dirangkum saja nanti.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Niar.
1: Nah ini dari Pak Masri di Jorong, ya. Singkat
3: ini
1: aja ya.
3: Anu Mbak Niar apa? Pengertian tentang sholat menyiar.
1: Iya. Yeah?
3: Tentang sholat.
1: Sholat.
3: Iya.
1: Kenapa
3: kan
1: tuh?
3: Ada, kan ada dikatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah itu pengertiannya seperti apa Ustaz? Kan atau misalnya yang sholat celaka, apalnya nggak celaka, nggak sholat, nah itu masalah celaka Ustaz. Nah itu dia minta pengertiannya Pak. Masih mendengar.
1: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkataan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Beliau bingung. Mohon pencerahan Ustaz. Dirangkum aja lah Ustaz.
0: Iya. Yeah? Yeah.
1: Silahkan.
0: Baik. Kalau kita berbuat baik tidak diketahui orang lain, itu sudah tadi kan kita jawab sangat bagus sekali. Hanya menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang lain tidak tahu siapa yang menyumbang, siapa yang berbuat baik itu tiba-tiba menjadi kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Tapi ada juga kebaikan-kebaikan itu yang dilihat orang. Kita salat ke masjid kan umpamanya begitu ya, beribadah kepada Allah dilihat orang, naik haji umpamanya dilihat orang. Nah itu berarti diketahui orang. Nah itu hati-hati kita. Memang karena diketahui orang, maka kita harus lebih banyak ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jangan memperhatikan karena dilihat orang lalu ingin dilihat orang terus umpamanya. Nah, nanti bisa menjadi riya. Nah, kemudian itu kan ada bagian-bagian yang menulis atau yang mencatat rakib atid tadi. Kebaikan nanti ditulis oleh malaikat kebaikan sebelah kanan, rakib, nanti atid menulis sebelah kiri. Namun jangan kita membayangkan dia menulis pakai pulpen, ada buku, jangan bayangkan begitu.
1: Habis tinta itu kebanyakan.
0: Dia bertengger nanti di sebelah kanan, bertengger di sebelah kiri kita. Enggak akan dekat tinggiran banyak benar manusia nih.
1: Itu
0: kan
1: kayaknya semacam otomatis kayak gitu ya.
0: Iya, itu semacam chip otomatis yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat secara otomatis. Selain malaikat juga dicatat oleh alam semesta ini.
1: Canggih banget.
0: Nah, jadi apa yang kita ucapkan pun naik ke atas, terekam di atas. Nah, dahulu kan ada orang menemukan suara-suara di atas itu, di udara itu, dengan volume berapa di radio itu kan. Nah, dahulu. Nah, itu sebetulnya direkam di alam. Alam kita ini merekam juga. sebagaimana tadi kemana kita menginjak, kemana kita meletakkan tangan kita itu ya, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ibarat kita jelajah, menjelajahi di internet, historinya itu ada gitu.
0: Ada ya, historinya.
1: Ada bekasnya.
0: Ya, ada bekas. Kalau Allah hendak mengampuni bekas-bekas yang jelek, dihapus dia, di-delete begitu ya. Ya.
1: Baik, itu untuk Bu Hajah Rohinah. Kemudian yang terakhir dari Pak Masri nggih.
0: Nah, dari Pak Masri, masalah sembahyang nih, masalah salat. Jangan berhenti di situ saja membacanya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Sebetulnya ada lanjutannya kan?
1: Yeah.
0: Fawailul lil musallin alladzina idza apa itu? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Adalah mereka-mereka yang salat itu lupa. Jadi salatnya itu tidak untuk mengingat Allah.
1: Hanya ya, menggugurkan kewajiban mungkin ya. Ya,
0: mungkin lah.
1: Niatnya lain.
0: Jadi ya pokoknya tidak diperhatikan sembahyangnya itu. Mungkin dia tidak sembahyang juga.
1: Atau lalai.
0: Lalai. Bisa jadi, ya? Iya, dia lalai atau tidak memperhatikan sembahyangnya. Sangat terpaksa lalu melaksanakannya dengan malas begitu. Atau bisa juga meninggalkan sembahyangnya itu.
1: Nah, ya,
0: meninggalkan sembahyang. Nah, jadi itu orang yang celaka dalam salat, meninggalkan ingat kepada Allah. Sebab tujuan dari sembahyang itu adalah ingat kepada Allah di dalam surah Taha umpamanya ya, ayat berapa itu saya lupa.
1: Iya. Salat itu mengingat Allah intinya.
0: Iya, intinya adalah innani anallah la ilaha illa anta fa'budni wa aqimish shalah li dzikri, dan sembahyanglah untuk mengingat aku.
1: Iya.
0: Waqimi shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku.
1: Iya.
0: Nah, itu tujuannya adalah untuk mengingat sembahyang itu. Jadi pada waktu kita sembahyang lupa, gresek-gresok lagi nak cepat-cepat. Nah, itu
1: termasuk
0: mungkin
1: termasuk lalai juga.
0: Lalai juga. Makanya di sini fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Orang sembahyang kok celaka gitu.
1: Apalagi yang tidak.
0: Apalagi yang tidak.
1: Nauzubillah. Baik, nah, nanti ini gitu, mungkin akan kita kaji lebih banyak ya. Ustadz, kita udah berada di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar, kaum muslimin dan muslimat. Kesimpulannya singkat aja.
0: Ya, sebetulnya saya mengarah kepada ini ya, bahwa akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus, kemudian takwa kepada Allah itu adalah tujuan pendidikan nasional kita. Dan tujuan pendidikan nasional itu harus diwujudkan. Di sekolah-sekolah kita canangkan tuh. Jadi ada visi-misi akhlak yang baik, akhlakul karimah. Apalagi sekolah Islam kan begitu. Jadi yang ditanamkan ya masalah latihan mendidik bahwa Allah itu maha hadir sebetulnya. Allah itu maha menyaksikan apa yang kita lakukan detik per detik kita. Sehingga kita harus meyakini Ar-Raqib ini sebagai satu asma yang sangat indah, di mana kita selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus merasakannya, menyadarkan itu, itulah fungsi pendidikan. Karena dia sedang berproses nih ya. Proses latihan-latihan itu proses pendidikan.
1: Iya, iya.
0: Bagaimana kita secara visi, secara batiniah kita, Allah itu kita rasakan maha hadir dalam kesendirian kita di rumah, dalam kesendirian kita di pasar, dan dimanapun kita selalu ramai.
1: Baik.
0: Karena ada Allah di samping kita.
1: Allahu Akbar. Ya. Terima kasih Ustadz Rijali sudah memberikan pencerahan, inspirasi juga di malam hari ini. Dan pendengar, menghayati nama Allah Ar-Raqib berarti kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi setiap ucapan ya Ustadz ya, setiap perbuatan juga, dan niat kita manusia. Kesadaran ini pastinya akan mendorong kita untuk selalu berbuat jujur, berbuat ikhlas, kata Ustadz tadi, harus ikhlas dalam beribadah ya Ustadz ya, dan pastinya juga menjaga akhlak, menjauhi maksiat juga, serta memperbanyak amal saleh, baik ketika bersama orang lain maupun dikala kita sendirian. Dan dengan demikian kehidupan seorang muslim akan lebih bertakwa, lebih amanah, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Ustadz Rizali.
0: Sama.
1: Sampai di sini kami temani Anda, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di acara Tablik Udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
5: Si yang akan dilakukan oleh teman-teman PGN. Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
6: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
7: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
8: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
9: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
8: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
7: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
11: Indonesia ke logone.
12: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
13: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
10: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
15: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
14: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun, proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
15: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
16: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
15: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
5: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
18: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
19: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
18: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
19: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
20: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
19: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
21: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
22: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
21: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
22: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
0: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
2: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
0: ya. Kadada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
2: Oh, jadi bininya tetap mantar deh lah.
0: Iya, mantar, tapi ditinggal. Jadi via chat WA
2: dikabarilah.
22: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
3: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung, kan biasanya kan apa-apa pang orangnya mau aja.
2: Berapa kali enggak mati lampu sini pernah?
3: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
22: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
23: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan, meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
24: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
23: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: What a start to the second half for Switzerland!

0: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
1: Ja,
2: tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia
0: berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar, sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 0811-5111-410.
1: Pendengar RRI, untuk umat Kristiani kami akan hadirkan mimbar agama Katolik bersama Kepala Sekolah SMP Santa Maria Banjarmasin, Suster M. Agustin Hajon, S.Fd., M.Pd., mengangkat tentang hati yang berkobar menjawab panggilan untuk diutus.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, khususnya para pendengar setia RRI Kalimantan Selatan, kiranya damai dan sukacita Tuhan senantiasa memenuhi hati dan keluarga kita semua. Sungguh merupakan anugerah yang indah ketika kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Katolik. Di tengah berbagai kesibukan, tantangan hidup, serta dinamika zaman yang terus berubah, Tuhan masih menyediakan waktu bagi kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan suaranya, dan membiarkan hati kita disentuh oleh kasih-Nya. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Hati yang berkobar menjawab panggilan untuk diutus. Tema ini mengajak kita menyadari bahwa menjadi orang Katolik bukan sekadar datang ke gereja setiap hari Minggu, mengikuti doa-doa, atau menerima sakramen. Lebih daripada itu, kita dipanggil menjadi pribadi yang membawa terang Kristus kemanapun kita pergi. Iman sejati bukanlah iman yang disimpan sendiri, melainkan iman yang dibagikan. Kasih Kristus tidak berhenti di altar gereja, tetapi harus mengalir sampai ke rumah, sekolah, kantor, tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan kepada mereka yang sedang kehilangan harapan. Marilah kita membuka hati agar sabda Tuhan hari ini benar-benar menjadi api yang kembali mengobarkan semangat hidup dan semangat perutusan dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Di tengah berbagai kesibukan, perjuangan dan tantangan hidup, Engkau masih memanggil kami untuk berhenti sejenak, mendengarkan sabdamu dan membiarkan hati kami disentuh oleh kasihmu yang tak pernah berkesudahan. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh pendengar RRI Kalimantan Selatan ke dalam tangan penyelenggaraanmu. Kunjungilah mereka yang sedang bekerja, hiburlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang memikul beban kehidupan. Teguhkan mereka yang sedang kehilangan harapan. Dan limpahkan damai-Mu kepada setiap keluarga. Ya Roh Kudus, datanglah memenuhi hati kami. Bukalah pikiran kami agar mampu memahami sabda Tuhan. Lembutkanlah hati kami agar bersedia diubah oleh kasih-Mu. Nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai redup karena kelelahan, kekecewaan, ataupun berbagai persoalan hidup. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin mengenal Yesus, semakin mencintainya, dan semakin berani menjawab panggilan untuk menjadi murid-murid yang diutus mewartakan Injil melalui kata-kata, sikap, pekerjaan, dan seluruh kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hati yang berkobar berawal dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap perubahan besar dalam hidup seseorang selalu dimulai dari sebuah perjumpaan. Begitu pula perjalanan iman kita. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi saksi Kristus tanpa terlebih dahulu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita ingat kisah dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Mereka kecewa, mereka kehilangan harapan, mereka merasa semua telah berakhir. Namun ketika Yesus berjalan bersama mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, menjelaskan kitab suci, dan memecahkan roti, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan?" Inilah pengalaman iman yang sejati. Perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah hati. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah orang biasa menjadi pewarta Injil. Demikian pula dalam hidup kita, mungkin kita pernah mengalami saat-saat Tuhan menolong kita ketika menghadapi kesulitan. Mungkin kita pernah merasa damai luar biasa ketika berdoa. Mungkin Tuhan hadir melalui orang-orang yang menolong kita pada saat yang tepat. Semua itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita. Dan ketika kita sungguh menyadari kasih-Nya, hati kita pun mulai berkobar. Api iman tidak boleh padam. Api memiliki sifat yang unik. Jika dijaga, ia memberikan terang dan kehangatan. Namun jika dibiarkan, perlahan-lahan ia akan padam. Begitu pula iman. Iman tidak cukup hanya diwariskan, iman harus dipelihara. Melalui doa, ekaristi, membaca kitab suci,

masih dapat dinyalakan kembali. Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita pulang. Kasihnya selalu lebih besar daripada kelemahan kita. Murid sejati tidak tinggal diam. Setelah para murid mengalami kebangkitan Yesus, mereka tidak tinggal diam. Mereka pergi, mereka bersaksi, mereka mewartakan Injil sampai ke berbagai bangsa. Mengapa? Karena kasih Kristus tidak mungkin disimpan sendiri. Demikian pula kita. Setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan dipanggil menjadi misionaris. Mungkin kita berpikir, saya bukan pastor, saya bukan suster, saya bukan katekis. Tetapi sesungguhnya semua orang yang dibaptis menerima panggilan yang sama. Di rumah kita menjadi pewarta, di kantor kita menjadi pewarta, di sekolah kita menjadi pewarta, di pasar kita menjadi pewarta, di media sosial pun kita dipanggil menjadi pewarta. Pewarta tidak selalu dilakukan dengan mimbar. Kadang cukup dengan senyum, kesabaran, kejujuran, pengampunan, kesediaan membantu, kesetiaan menjalankan tugas, semua itu adalah Injil yang hidup. Dunia sedang menunggu kesaksian kita. Saudara-saudari yang terkasih, dunia kita hari ini sedang mengalami banyak tantangan. Ada orang yang kehilangan harapan. Ada keluarga yang retak. Ada anak-anak yang kehilangan teladan. Ada kaum muda yang kehilangan arah hidup. Ada begitu banyak orang yang merasa sendirian. Mungkin mereka tidak membutuhkan ceramah yang panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau hadir, mendengarkan, menguatkan, menghibur, mendoakan, menolong. Dan orang itu bisa jadi adalah kita. Maka jangan pernah berkata, saya tidak mampu. Karena Tuhan tidak memilih orang yang sudah sempurna. Tuhan menyempurnakan orang yang bersedia dipakainya. Diutus mulai dari hal-hal kecil. Perutusan bukan selalu pergi jauh. Perutusan dimulai dari rumah. Mulailah dengan mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengampuni, menghargai pasangan, mendengarkan anak, menghibur orang tua, jujur dalam pekerjaan, ramah kepada siapa saja, menolong tanpa pamrih. Ketika kasih Kristus hidup dalam tindakan sederhana, dunia mulai berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah merasa hidup saudara-saudari biasa-biasa saja. Di mata Tuhan tidak ada hidup yang sia-sia. Mungkin hari ini saudara-saudari hanya seorang ibu rumah tangga, seorang ayah yang bekerja keras, seorang guru, petani, pedagang, pegawai, pelajar, mahasiswa, pensiunan, apapun panggilan hidup saudara-saudari, Tuhan dapat memakai Anda untuk

menjadi saluran kasih-Nya. Jangan takut menjadi pribadi yang berbeda. Tetaplah jujur ketika orang lain memilih curang. Tetaplah mengampuni ketika dunia mengajarkan balas dendam. Tetaplah berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Tetaplah berharap meskipun keadaan belum berubah. Karena terang sekecil apapun tetap mampu mengalahkan kegelapan. Dan percayalah, ketika hati kita berkobar oleh kasih Kristus, tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tuhan selalu berjalan di depan kita. Ia tidak hanya memanggil, Ia juga menyertai. Ia tidak hanya mengutus, Ia juga menguatkan. Maka jangan takut melangkah. Hari ini mungkin Tuhan sedang berkata kepada Anda, pergilah, Aku menyertaimu. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan penuh syukur kami mengakhiri saat permenungan ini. Terima kasih karena Engkau telah menyapa hati kami melalui sabdamu dan kembali mengingatkan bahwa setiap orang yang mengalami kasih-Mu dipanggil untuk menjadi murid yang diutus. Ya Tuhan, nyalakanlah kembali api iman di dalam hati kami. Jangan biarkan semangat kami padam oleh rasa takut, kelelahan, kenyamanan ataupun kekecewaan. Bangkitkanlah keberanian untuk melangkah, sekalipun jalan yang harus kami tempuh tidak selalu mudah. Teguhkanlah keyakinan kami bahwa Engkau selalu berjalan bersama setiap orang yang percaya kepada-Mu. Utuslah kami menjadi pembawa damai di tengah keluarga yang membutuhkan kasih, menjadi pembawa pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa, menjadi pribadi yang jujur di tengah berbagai godaan, menjadi pelayan yang rendah hati di tempat kami berkarya, menjadi saksi Kristus melalui tutur kata, sikap serta tindakan yang memancarkan kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai Injil yang dapat dibaca oleh siapapun yang kami jumpai, agar melalui kesaksian hidup kami semakin banyak orang mengenal kasih dan kebaikan-Mu. Bunda Maria, Bunda Gereja dan Bintang Evangelisasi, dampingilah langkah kami agar kami tetap setia mengikuti Putra-Mu dan tekun melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami. Semoga Santo Yusuf, pelindung gereja, dan para kudus menjadi teladan bagi kami dalam hidup yang penuh iman, harapan, dan kasih. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan penuh iman dan pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik hari ini.
Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi api yang terus menyala dalam hati kita. Marilah kita pulang ke tengah keluarga, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan masyarakat dengan semangat baru sebagai murid-murid Kristus yang siap diutus. Semoga damai Kristus memenuhi hati saudara-saudari, sukacitanya menguatkan keluarga kita, dan Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita mampu menjadi terang yang menyinari sesama dan garam yang memberi rasa bagi dunia. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.

0: 0811-511-410.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul Hujan Yang Membawa Pergi.
2: Hujan Yang Membawa Pergi.

0: itu, suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nah, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan, dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo, beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

0: Ibu, hujan. Ayo kita berteduh dulu.
1: Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Sang ibu melepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

pelukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan Yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli. Editing, Taste the Cop. Teknik dan montase, Ian dan Itin. Dan saya, Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim dengar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017 bro.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: R15 Cup Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Saat ini kita bersama ya di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Bersama teman-teman dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan telah hadir bersama saya ada Mbak Dwi Nur Rahmah S.Psi MA dari HIMSI. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillah, kami dari RRI senang banget pian bisa hadir di sini berbagi inspirasi dan juga edukasi. Ini panggilannya Mbak Dwi atau Mbak
12: iya,
11: Nur
12: Rahmah? Betul.
11: Mbak Dwi ya.
12: Dwi aja biasanya.
11: Baik, kabarnya sehat?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Iya, kami senang sekali. Selalu bersama HIMSI dan kita bersamai masyarakat Banua ya, Mbak Dwi ya, untuk
12: iya.
11: Masalah kehidupan dan biasanya juga masalah anak gitu ya. Ini sering sekali diangkat oleh HIMSI. Tema kita hari ini adalah masa depan direncanakan ataukah mengalir saja. Dan untuk pendengar dan pemirsa, Anda bisa saksikan kami di RRI Net dan juga dengarkan kami di RRI Digital. Baik, pendengar, kalau Anda ingin bergabung melalui telepon, silakan di 0511-3251-562, juga di 0811-5114-10. Dan pendengar, malam hari ini seperti yang kami informasikan kepada Anda, temanya ini erat sekali dengan kehidupan kita, khususnya generasi muda, begitu ya Mbak Dwi ya. Masa
12: iya,
11: depan direncanakan atau mengalir saja. Nah, pendengar, seringkali kita mendengar ungkapan jalani saja, gitu ya. Jalani aja lah hidup ini. Nanti juga ada jalannya. Namun di sini di sisi lain begitu ya, banyak yang mengatakan bahwa masa depan itu harus disiapkan sejak sekarang agar tujuan itu menjadi terarah. Lalu yang mana yang benar nih Mbak Dwi? Apakah cukup mengikuti alur kehidupan saja atau justru kita harus menyusun rencana sejak sekarang, sejak dini begitu? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita mengajak pendengar dan pemirsa bersama di acara ini. Mbak Dwi, Masa depan direncanakan atau mengalir saja? Yang benar yang mana sih?
7: Nah, ini sebenarnya kan banyak ya kata-kata di luar sana ya, jalani ajalah dulu, nanti juga ada jalannya gitu, nanti juga bisa ketemu gitu ya. Nah, sebenarnya beberapa remaja-remaja itu ada yang berpikiran seperti itu, tapi juga banyak juga yang bisa berbicara bahwa mereka itu harus dipersiapkan gitu, masa depan mereka itu harus dipersiapkan. Nah, sebenarnya yang mana? Sebenarnya dua-duanya itu dalam kenyataannya itu terjadi, tetapi akan lebih baik kalau misalnya masa depan itu sudah dipersiapkan dari dini, seperti yang Mbak tadi bilang gitu ya, kalau masa depan itu memang harus dipersiapkan dari sejak dini. Nah, kenapa? Karena masa depan itu akan lebih mudah untuk dijangkau kalau dari awal tuh kita sudah membuat langkah-langkahnya gitu ya. Dari awal kita sudah membuat rencana-rencana. Bagus lagi kalau rencana-rencananya itu bisa spesifik. Nah, tetapi bagaimana langkahnya itu yang kadang-kadang orang tuh jadi bingung, remaja-remaja itu pada bingung sehingga akhirnya merasa sulit gitu. Sebenarnya merencanakan masa depan itu tidak sesulit itu gitu. Asalkan sudah tahu apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan di masa depan itu. Nah, kalau penelitian-penelitian tuh ya bilangnya itu lebih banyak remaja-remaja itu akan sukses di masa depan itu kalau mereka punya perencanaan sejak dini. Lebih bagus lagi kalau sudah nanti mau masuk fase dewasa, mereka udah tahu tuh mau ngapain. Jadi sudah di awal-awal masa remajanya itu udah jalannya itu udah tahu step-stepnya mau apa, mau apa, mau apa. Jadi akan lebih baik kalau masa depan itu direncanakan. Karena kalau misalnya tidak direncanakan, resikonya apa? Resikonya nanti akan parkir kemana-mana tuh. Misalnya coba ini, coba itu gitu ya. Akhirnya banyak waktu terbuang, kemudian juga usia juga akan semakin bertambah, sehingga menyebabkan banyak waktu yang terbuang di usia-usia yang waktu muda itu. Dengan adanya rencana itu juga akan lebih memudahkan ya, kalau kita atau remaja itu bisa mengetahui nanti langkahnya bagaimana. Lebih mudah untuk tidak terjebak pada pilihan-pilihan yang mungkin merugikan. Nah, kemudian juga kalau misalnya punya perencanaan yang bagus nih, kalau misalnya punya perencanaan yang bagus itu bisa dimulai dari mana sih gitu. Sebenarnya kalau untuk remaja sendiri itu dengan mempersiapkan pendidikan di jenjang pendidikannya yang mereka pilih gitu, itu juga sudah merupakan sebuah rencana. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Banyak ya. Kita bisa mulai dari berpikir dulu apa sih sebenarnya yang kita harapkan di masa depan itu. Apakah kehidupan yang sukses, keinginan hidup yang bahagia gitu ya. Bahagia, ada yang bicara bahagianya dunia, bahagia di akhirat gitu. Atau kemudian nanti kemandirian secara ekonomi, itu adalah harapan-harapan yang kemudian diwujudkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Misal saya ingin nanti mau jadi dokter. Tujuannya apa lagi? Misal saya ingin nanti jadi pengajar, atau nanti ingin jadi wirausaha yang sukses, pengusaha yang sukses. Nah, itu adalah tujuan-tujuan atau goals-nya gitu. Tinggal nanti bagaimana dengan adanya harapan dan tadi tujuan itu, bagaimana nanti direncanakan, semakin spesifik rencananya maka akan semakin bagus, seperti itu.
11: Baik, artinya remaja sedang menuju masa depan begitu ya, harus penuh perencanaan.
7: Betul.
11: Nah, dari pendidikan kata Mbak Dwi tadi, dari pekerjaan juga kita harus dari sekarang sudah mulai planning begitu ya. Nah, selanjutnya Mbak Dwi, untuk di lapangan ya, pada kenyataannya kita sering menemukan banyak sekali remaja yang memilih mengalir saja begitu ya, istilahnya gitu. Nah, apakah ini kalau menurut Mbak Dwi bisa menyebabkan mereka itu enggan membuat sebuah planning atau rencana begitu, kalau menurut Pian?
7: Betul sekali. Jadi kalau misalnya mengalir saja, ini tidak ini ya Bu ya, biasanya kalau di kota-kota perencanaan itu remaja-remajanya itu lebih matang.
12: Tetapi kalau di daerah-daerah yang seringkali mungkin kondisi lingkungan tidak mendukung gitu ya, lingkungan sosial juga kurang mendukung, itu mereka itu tidak punya bayangan gitu. Tidak punya bayangan atau gambaran nanti mau apa. Ya ikuti saja alur hidupnya nanti. Nanti kalau sukses, sukses. Enggak ya begini, disyukuri, katanya kayak gitu. Nah, pilihan-pilihan itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan. Kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang ibaratnya itu ya pendidikannya tinggi gitu ya, terus kemudian di lingkungan itu juga mendukung untuk bisa mencapai kesuksesan, maka itu akan dengan mudah perencanaan-perencanaan itu akan dilakukan. Tetapi kadang-kadang tidak semua remaja itu atau generasi muda itu beruntung gitu. Terutama yang di daerah-daerah yang terpencil-terpencil itu, mereka itu kesulitan berbagai macam akses kan ya. Sehingga membuat mereka itu ya tidak ada pilihan yang lain selain ya cuma itu-itu saja aktivitas mereka. Nah, apakah ini juga salah? Seringkali kondisilah yang menyebabkan mereka itu jadi seperti itu. Tetapi bukan berarti sebenarnya kita harus pasrah begitu saja. Karena dengan kalau misalnya pasrah begitu saja ya, ikuti saja alurnya nanti, itu tadi akhirnya bisa parkir kemana-mana. Ini dicoba, itu dicoba, tanpa ada tujuan yang jelas nanti mau apa, sehingga banyak waktu dan tenaga itu mungkin banyak terbuang di situ. Begitu Mbak.
11: Baik. Terkadang remaja juga kayaknya bingung begitu ya menentukan tujuan hidup, kurang pede begitu Mbak. Ini apa sih yang harus dilakukan kalau memang terjadi, kebanyakannya memang kayak gitu?
12: Iya betul ya. Kalau di kota gampang ya, tinggal datang ke yang ahli, bisa berkonsultasi atau di sekolah-sekolah itu mungkin ada tenaga pendidiknya atau ya, guru BK-nya gitu ya, guru bimbingan konselingnya, mereka bisa berkonsultasi di situ. Tetapi kalau di daerah-daerah, nah ini yang seringkali jadi kendala gitu ya, karena mereka kan tidak punya keterbatasan lah untuk yang akses-akses seperti itu. Maka yang bisa dilakukan mungkin adalah mereka juga internet saya pikir sekarang tuh juga sudah nyampe ke pelosok-pelosok gitu ya. Bisa mereka melihat itu, melihat postingan-postingan yang bisa memberikan motivasi bagi mereka untuk bisa tahu nanti apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan gitu ya. Misal contoh mereka ingin jadi wirausaha yang sukses, punya kafe atau punya usaha-usaha toko-toko sembako yang banyak penghasilannya gitu, yang rame gitu ya. Maka mereka bisa lihat postingan-postingan di media sosial bagaimana cara untuk menarik pelanggan dan sebagainya itu. Tetapi keterbatasan untuk konsultasi itu saya pikir juga bisa diatasi dengan konsultasi dengan keluarga atau orang-orang yang terdekat yang mungkin punya pemikiran yang lebih bisa mengarahkan mau nanti bagaimana sih.
11: Iya. Kalau seseorang itu hanya mengalir begitu ya, tanpa memiliki tujuan yang jelas, ini kan bahaya juga ya Mbak Dwi ya.
12: Betul.
11: Dan ujung-ujungnya takutnya penyesalan di ujung-ujungnya. Ini bagaimana Mbak?
12: Iya. Terus usianya juga jadi tahu sudah tambah bertambah usianya, akhirnya kan masa muda yang harusnya diisi dengan ini kan jadi ini ya.
11: Sayang
12: jadi
11: banget kan.
12: Jadi terlewatkan.

0: Mau mau buka usaha, usahanya gagal terus nih, nggak laku-laku nih barangan yang dijual nih gitu. Maka perlu dievaluasi apa yang salah di dalam langkah yang dilakukan itu. Evaluasi ini bisa per action tadi atau misalnya berkala 1 sampai 3 bulan gitu ya, atau sebulan dulu dievaluasi sudah bagus atau tidak. Nah, seringkali karena kita membandingkan dengan target atau apa nam ekspektasi yang tinggi itu, jadi akhirnya apa yang kita lakukan ini rasanya belum mencapai ekspektasi itu. Boleh diturunkan sedikit ekspektasinya, yang singkat-singkat saja dulu, mungkin secara berkala dia 3 bulan dulu apa gitu ya, 3 bulan dievaluasi. Jangan langsung ekspektasi yang tinggi. Contoh misalnya dalam ketika tadi mau berwirausaha misal, dalam sebulan itu paling nggak bisa lakulah 100.000 gitu ya. Jadi diturunkan sedikit, nanti ternyata setelah dilakukan bisa tercapai, dinaikkan lagi. Nah, tentu saja dalam melaksanakan perencanaan itu tadi ada evaluasi itu, terus bagaimana menyikapinya kembali lagi kepada amunisi-amunisi yang sudah dipersiapkan. Banyak hasil-hasil penelitian itu sebenarnya mengatakan kalau orang itu sudah punya bekal yang cukup gitu ya, bekal yang cukup terhadap dirinya mereka, maka mereka pasti akan muncul rasa percaya diri. Tetapi kalau bekalnya kurang, langsung action, nah itu yang seringkali menyebabkan terjadilah berbagai macam perasaan-perasaan down segala macam ketika mereka itu gagal, perencanaan itu gagal dan tidak bisa terlaksana.
1: Baik.
0: Kembali lagi tadi, mindsetnya harus mindset yang positif, berpikiran positif, dan tidak boleh berhenti mencoba.
1: Selalu, selalu yang positif begitu ya, Mbak Dwi ya.
0: Iya, betul. Nanti
1: Baik.
0: kalau sudah berpikiran negatif kan susah ya, akhirnya stuck, nggak mau lagi mencoba ya.
1: Iya.
0: Kembali lagi, ini susah
1: Baik.
0: untuk memulai.
1: Iya. Dalam hidup ini nggak mulus ya, apa yang kita jalani terkadang ada rintangan begitu. Misalnya
0: Pasti.
1: Antara orang tua dengan anak. Orang tua menginginkan kamu harus jadi pegawai negeri, misal. Tapi anak ternyata punya bakat lain lah di bidang itu. Kayaknya gimana ya, dilema juga lah, Mbak. Sedangkan anak misalnya dia punya keahlian, skillnya apa, tapi orang tuanya memaksa dia harus mencoba jadi pegawai negeri. Kan ini dilema juga. Tapi sebelumnya kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yusuf di Amuntai, Hulu Sungai Utara. Boleh, pertanyaannya apa nih Bang Yusuf?
2: Ya, tentang apa ini?
1: Tentang masa depan direncanakankah atau mengalir saja?
2: Ya, contohnya.
1: Ya?
2: Masa depan. Ya, contohnya begini.
1: Merencanakan masa depan, begitu?
2: Iya.
1: Merencanakan masa depan itu kayak apa, begitu ya? Baik.
2: Ya, kayak apa?
1: Ya. Ini Bang Yusuf di Amuntai gimana? Hujankah ini malam?
2: Ya, cuaca mendung aja.
1: Oh, mendung aja. Terima kasih ya, Bang Yusuf ya.
2: Ya,
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amuntai HSU. Bagaimana, rupanya beliau baru aja bergabung nih Mbak Dwi. Bagaimana merencanakan,
0: ya apa-apa.
1: Ya, gak apa-apa ya. Terima kasih Bang Yusuf. Merencanakan masa depan, kata beliau. Sama yang tadi, ada pertentangan antara orang tua dan anak. Orang tua menginginkan masa depan anak itu baik ya. ASN itu siapa sih yang gak mau gitu ya, punya pensiunan gitu ya. Tapi di satu sisi anak kayaknya kurang berminat di situ, bertolak belakang mimpinya gitu ya, karena dia punya skill. Apakah takutnya dibilang anak durhaka karena gak menuruti apa kata orang tua? Tapi sebelum dijawab, kita jeda dulu ya. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
4: mental health yang lemah banget.
3: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.

0: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma tiga: sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Semoga ini memberi inspirasi, Mbak Dwi, yang pesan barusan lewat tadi ya. Jangan sampai kita mengulang luka yang sama dengan anak kita. Biarlah kita, sampai kita aja yang pernah terluka, jangan sampai kita mengulangi kepada anak kita. Baik, betul. Pendengar, jangan segan juga lah untuk pergi ke psikolog gitu ya, Mbak Dwi ya. Kalau memang perlu banget gitu.
4: Iya, betul.
3: Baik, ini ada dua penanya tadi ya, pendengar yang bergabung. Yang pertama tadi dari Bang Yusuf yang bertanya bagaimana menyiapkan ya, menyiapkan masa depan begitu. Kemudian yang kedua, adanya pertentangan antara orang tua dan anak. Jangan sampai kita dicap sebagai anak yang membangkang, yang durhaka begitu ya. Karena orang tua itu enggak ada yang mau menyusahkan anak. Dia ingin masa depan anak itu cemerlang, bersinar.
4: Betul sekali.
3: Siapa sih yang enggak mau jadi ASN? Tapi di sisi lain, anak juga punya hak gitu ya, karena mereka punya skill, punya kemampuan di bidang lain. Bagaimana, Mbak?
4: Iya, jadi untuk ke Bang Yusuf dulu kali ya.
3: Boleh.
4: Gitu, karena mungkin tadi agak ketinggalan ya. Jadi Bang Yusuf gini, masa depan apakah direncanakan ataukah tidak gitu ya. Jadi memang ada beberapa pilihan. Kadang-kadang seseorang itu ada yang memilih ikuti saja, jalani saja, mengalir saja. Tapi ada juga yang memilih untuk merencanakan. Nah biasanya orang-orang yang punya rencana yang matang itu mendekati tujuannya, mendekati masa depannya itu jadi ya lebih bagus. Nah bagaimana caranya untuk bisa merencanakan masa depan itu? Kita bisa mulai dari apa sih yang diharapkan di masa depan itu. Misalnya harapannya adalah ingin menjadi orang yang sukses, punya penghasilan secara mandiri, kemudian ingin membantu orang lain. Itu adalah harapan-harapan yang kemudian nanti akan memotivasi kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Nah tujuannya apa dulu? Makanya ditentukanlah dulu, untuk bisa sukses itu saya harus apa? Nah, sesuai dengan keinginan, bisa sukses itu bisa tadi mau pilih jadi dokter, mau jadi pilih jadi ASN, atau mungkin mau pilih jadi wirausaha gitu ya. Jadi harus ada tujuannya. Tujuannya ditetapkan dulu. Begitu tujuan ada, maka rencana-rencana itu bisa dilakukan dengan lebih spesifik. Langkah-langkahnya bisa lebih jelas gitu. Apa yang bisa dilakukan? Contoh misal saya ingin jadi dokter, maka apa yang harus dilakukan? Cari informasi-informasi terkait dengan bagaimana menjadi dokter itu. Bagaimana misalnya pendidikan yang harus ditempuh. Kuliahnya mau di mana? Di Banjarmasin kah? Atau mungkin di tempat mana gitu ya. Terus kemudian jurusannya seperti apa? Berapa skor yang harus saya miliki untuk bisa lolos pada saat ujian seleksi masuknya? Itu adalah perencanaan-perencanaan. Di samping juga bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih memahami terkait dengan profesi tersebut gitu. Jadi memang harus direncanakan. Setelah direncanakan seperti itu, jadi rencana itu bukan harus yang ini ya, kayak semacam yang terlalu sulit, yang mudah-mudah dulu bisa dilakukan gitu. Yang bisa dilakukan misalnya tanya ke guru BK, ini mau jadi, saya mau jadi dokter nih, Bu, gimana Bu ya caranya? Itu juga sudah sebuah perencanaan. Atau ketika membaca buku tentang kedokteran, itu juga sebuah perencanaan. Atau ketika misalnya sudah mulai membicarakan itu dengan orang tua, itu juga adalah sebuah langkah yang bagus sebagai sebuah perencanaan. Ketika sudah ada langkah-langkah itu, apa yang sudah bisa dilakukan, maka kemudian bisa dievaluasi sudah bagus apa tidak gitu ya. Ternyata ketika di dalam pelaksanaannya, perencanaan-perencanaan itu ada yang terlalu besar atau terlalu tinggi sehingga itu atau terlalu jauh untuk dicapai saat ini, itu bisa diturunkan, dievaluasi. Misalnya tadi seperti saya bilang, kalau misal ingin jadi wirausaha langsung sukses itu kan susah gitu ya, apalagi baru pertama kali buka usaha. Maka bisa diturunkan dulu, oh bisa paling tidak ini bisa mengalir terus, masih ada yang beli, itu juga sebuah kemajuan. Jadi sekecil apapun kemajuan dari yang kita lakukan, itu ada sebuah perencanaan semakin mendekati terhadap tujuan gitu. Jadi jawabannya adalah ya sebaiknya direncanakan dari sekarang.
3: Ya, itu jawabannya ya Bang Yusuf dari Amuntai. Selanjutnya adanya pertentangan antara orang tua dan anak, gimana?
4: Iya. Ternyata ASN itu ini profesi yang diminati sekali gitu ya. Saya banyak baca literatur-literatur itu ternyata bukan di Indonesia saja yang ingin anaknya itu jadi ASN gitu. Pegawai negeri lah kayak gitu. Ternyata seperti di Cina gitu ya, di negara-negara Asia terutama, itu orang tua ingin profesinya anaknya nanti jadi ASN. Kenapa?
3: Pegawai,
4: karena
3: gitu
4: ternyata
3: ya.
4: Betul Mbak, ternyata menjanjikan sekali. Karena ibaratnya itu stabil lah, walaupun mungkin dari segi penghasilan itu tidak seperti pengusaha kali ya, yang langsung banyak gitu. Tetapi kan karena kestabilannya itulah yang dicari. Nah, ternyata anaknya pengen yang lain. Ya, misal orang tua ingin jadi ASN, tapi ternyata anaknya pengennya jadi konten kreator gitu ya, atau YouTuber segala macam. Ini pernah saya ketemu yang begini. Anaknya pengennya jadi YouTuber, tapi orang tua pengennya yang lain kayak gitu. Nah, kalau bisa dibicarakan secara kekeluargaan intensif itu, maka lakukanlah itu. Tetapi kalau misalnya orang tua keras dan anak juga masih punya keinginan untuk memperjuangkan tujuannya dia gitu ya, cita-citanya dia, maka tidak bisa lagi ini hanya empat mata atau antar keluarga ini. Harus ada penengahnya, ada orang ketiga yang bisa masuk untuk menghantarkan aspirasinya anak dan aspirasinya orang tua, dan dicarilah jalan tengahnya gitu ya. Jadi jangan takut untuk meminta bantuan pada orang lain sebagai penengah gitu. Bisa orang tua penengah ini mungkin dari keluarga juga, dari paman kah, dari tantenya kah gitu. Atau kalau misalnya guru BK-nya berkenan, itu bisa dilakukan. Atau orang yang disegani oleh keluarga tersebut. Contoh misalnya penasehat-penasehat keluarga atau guru-guru siapa. Begitu, Mbak.
3: Baik, ini udah lega pastinya ya. Bagi yang punya pertentangan dengan orang tua, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarga, jalan keluarnya begitu ya, sehingga didapatkan yang terbaik dan paling baik. Tapi ada juga yang mengatakan, Mbak Dwi, tidak usah terlalu banyak rencana, nanti kecewa. Ini bagaimana?
4: Nah, betul.
3: Pernah nggak? Ini kan sering kita dengar begitu. Gimana, Mbak Dwi?
4: Makanya tadi kita harus bikin rencana itu yang realistis, yang bisa kita capai dalam waktu jangka pendek dulu.
3: Oh iya.
4: Sebelum rencana jangka panjang.
3: Jangan kan terlalu ekspektasinya kita, jangan terlalu tinggi begitu ya.
4: Betul.
3: Itu mungkin maksudnya tadi. Oh iya.
4: Iya, ekspektasinya terlalu tinggi nanti agak susah untuk dicapai, apalagi dalam waktu yang singkat. Jadi rencana itu kan bisa di bertahap gitu ya, 1 sampai 3 bulan dulu, atau misalnya 1 bulan dulu kah, atau nanti ada rencana yang jangka panjang misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, untuk yang usia generasi muda, remaja-remaja itu, saya menyarankan justru ini yang jangka pendek dulu saja gitu. Bukan yang jangka panjang harus bagaimana, jangka pendek dulu saja. Tadi contohnya adalah berkonsultasi dengan orang tua, mencari pelatihan-pelatihan, mencari kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, belajar hal-hal baru yang mungkin itu bisa jadi amunisi kita untuk menghadapi masa depan nanti. Itu juga sebuah perencanaan, kemajuan yang bagus. Iya. Itu bisa harus diapresiasi ya. Nah, kalau sudah berani ikut menambah pengetahuan itu, meskipun sekecil apapun itu harus diapresiasi. Nah, sehingga kalau terlalu tinggi tadi, ekspektasinya terlalu tinggi, perencanaan langsung 5 tahun ke depan, ya susah ya, apalagi bagi pemula-pemula yang belum tahu ini yang rencana yang kecil-kecil ini sudah efektif atau tidak gitu. Jadi kan harus ada evaluasi terus tuh.
3: Baik.
4: 1 bulan dulu langkahnya, dalam 1 bulan saya sudah berani nih ngomong sama orang tua, saya sudah berani bilang kalau saya mau jadi konten kreator gitu, mau jadi YouTuber, itu sudah langkah yang bagus gitu. Baik. Walaupun hanya baru itu gitu.
3: Ibarat tangga mungkin kita naiki
4: betul.
3: Dulu tangga yang pertama, kedua, ketiga begitu ya Mbak ya.
4: Iya.
3: Ini satu lagi penanya ya Mbak ya, ini gak punya nama tapi bagus nih pertanyaannya. Selamat malam Mbak Niar dan juga Bu narasumber. Ada kalanya kita telah merencanakan hidup dengan matang katanya, dan belajar sungguh-sungguh, bahkan kita juga berdoa. Tapi kenyataannya Mbak, hidup ini sepertinya jauh dari harapan. Dan saya ingin tanya, untuk apa kita harus capek-capek ya merencanakan, tapi pada akhirnya itu bisa berubah. Ini bagaimana? Saya ingin sukses juga, ingin berhasil juga. Mohon ya nasihatnya, Ibu. Silakan.
4: Iya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri maupun beberapa orang yang remaja-remaja yang pernah saya temui gitu ya. Banyak hal yang kadang-kadang sudah pernah dilakukan lalu gagal. Tetapi ketika mereka merubah mindset mereka, berpikiran positif, masa depan saya pasti akan bagus, jalannya pasti akan ada. Nanti bagaimana jalannya, yang penting saya sudah membukakan alur jalannya ini, nanti akan terbuka lebar itu oleh takdir dari yang kuasa gitu. Nah, sehingga takdir baik dan buruk itu kan tidak bisa kita hindari ya. Kadang-kadang kita sudah dalam pelaksanaannya kan ada tantangan-tantangan, resiko segala macam, itu pasti terjadi gitu. Sudah direncanakan gagal terus, direncanakan gagal terus gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah berpikiran positif, maka hati itu juga akan tenang. Ketika tenang itu nanti akan dengan mudah kita terbuka. Peluang-peluang itu dengan sendirinya akan terbuka.
3: Iya.
4: Teruslah berpikiran positif ya. Kalau saya bisa menyarankan, teruslah berpikiran positif dan yakinkan pada diri bahwa masa depan saya ini pasti cerah, masa depan saya ini pasti akan bagus.
3: Iya, intinya pendengar dan juga pemirsa, kata Mbak Dwi tadi, mindset kita rubah. kita mindsetnya memang yang positif aja lah begitu ya, sehingga kalau kita berpikir positif nanti juga endingnya akan positif begitu ya, akan baik begitu Mbak Dwi.
4: Betul sekali
3: ya, baik. Ini tentu ya, menjadi obat penawar juga lah, yang biasanya mindsetnya negatif. Dari sekarang kita rubahlah pendengar dan pemirsa, yang baik-baik aja lah kita pikirkan, tapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang tadi. Kalau skornya mungkin terlalu tinggi, 10 agak tinggi banget, turunkan 7 mungkin ya. Nanti setahap demi setahap mudah-mudahan bisa mencapai nilai yang lebih tinggi. Baik Mbak Dwi dan juga pendengar pemirsa, waktu kita hampir habis ya. Kita akan dengarkan kesimpulan gitu ya dari Mbak Dwi, dari bahasan yang kita bicarakan ini. Silakan Mbak Dwi.
4: Baik, mungkin kesimpulan yang bisa saya buat untuk hari ini adalah masa depan itu kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa memperjuangkan masa depan kita menjadi lebih baik dengan tindakan-tindakan yang baik yang dimulai dari hari ini. Begitu.
3: Baik, ini singkat tapi dalam banget. Terima kasih Mbak Dwi sudah memberi inspirasi dan edukasi untuk kita semua, pendengar dan pemirsa juga. Makasih ya selalu setia dengan kami dan pendengar yang selalu bersama dengan kami. Rencana itu memberi arah, usaha membawa langkah, dan doa ini juga menguatkan harapan. Begitu ya Mbak Dwi ya. Jadi jangan hanya mengalir. Betul. Kata Mbak Dwi, tetapi mari mulailah kita mempersiapkan diri, mulai mempersiapkan masa depan, mulai hari ini. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih banyak ya. Dan juga
4: sama-sama
3: untuk pendengar dan pemirsa,
4: senang sekali bisa bergabung.
3: Alhamdulillah, nanti kita ketemu lagi lah, sering-sering di sini lah Mbak Dwi ya.
4: Siap.
3: Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: Selamat malam pendengar RRI. Bagaimana perasaan Anda ini malam? Bahagia? Harus dong ya. Kami lengkapi kebahagiaan Anda ini malam bersama di Melodi Memori. Mungkin salah satu lagu yang kami hadirkan, lagu dari penyanyi kesayangan Anda. Ada satu persembahan dari Ani Astari, Kau Bukan Kekasihku Lagi. Kemudian ada lagu Lisa Arianto dengan judulnya Kasih Datanglah Kasih. Ini lagu lama ya. Kemudian ada lagu bersama Hetikos Endang, Berdiri Bulu Romaku. Lagu lama sih, tahun 1987. Kemudian ada Andi Maria Matalata, Pasrah. Lagu ini lebih lama lagi, 1984. Kemudian lagu bersama Rani, Senja di Batas Kota. Jadi tinggal pilih aja pendengar. Selamat malam. Halo.
1: Malam.
0: Malam dari siapa di mana?
1: Ani.
0: Ya?
1: Dari Kandangan.
0: Oh, dari Kandangan siapa?
1: Ani.
0: Oh, Anis, Ani.
1: Ani, Ani.
0: Oh iya, Kandangan di mana pian, Bang? Di mana?
1: Ya malo.
0: Oh iya, nggih. Di sana kayak apa? Hujan kah atau kayak apa?
1: Panas.
0: Oh, panas. Nggih. Umap ya orang lah. Pian mau lagu apa, Bang? Lagu Kau Bukan Kasihku Lagi, Ani Astari.
1: Nah, ya itu aja.
0: Itu aja kah?
1: Iya.
0: Iya dah, siap. Nggih.
1: Salamnya Mahmud dari Kandangan. Samso dari Kandangan.
0: Nggih.
1: Hai, Mariati dari Kandangan.
0: Heeh.
1: Dari
0: mana?
1: Kada ingat
0: jar. Han, ya kalau bisa kada ingat pian.
1: Lawan anak apa eh? Orang
0: anak. Heeh.
1: Hai, beratan aja nah.
0: Semua anak ja.
1: Salam beratan aja dah.
0: Ayo ja, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada ingat sidin seberatan aja gin ja sidin ya kalau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Maniar.
0: Nggih, matan mana nih?
2: Matan sini juga parak aja, Mbak.
0: Oh iya, Pak Eko kah?
2: Iya.
0: Nah, Pak Eko jar. Eko juga kan namanya nih.
2: Apa kabar, Maniar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Eko nih di mana yuk? Kada ingat nah.
2: Biasa di Kayu Tangi Ujung, Mbak.
0: Kayu Tangi Ujung lah. Parak mana pian di Kayu Tangi Ujung?
2: Nah, parak memasakkan bahari.
0: Iya kah?
2: Jangan ke situ malah.
0: Kadang-kadang, jarang, Bang.
2: Jangan bisa dikap orang gila, Bang.
0: Han, ya kelak. Tuh rame itu sekarang di situ rame banar.
2: Padat, Mbak.
0: Sudah padat. Kayak apa nih?
2: Gak layak lagi untuk rumah kejiwa, gak layak lagi di situ, sudah pindah ya, Lok.
0: Han, cari pulang aja tempat yang lain. Iya, kelak.
2: Yang sunyi ya, Lok.
0: Itu parak si Anu tuh, siapa ngarannya? Parak Herman tuh kalau lah. Nyaman di daerah Banjarbaru tuh. Tak sunyi kalau.
2: Herman pernah masuk situ juga, sudah keluar tapi ya.
0: Astaga, pian nih macam-macam juga. Lagunya yang mana tadi pian?
2: Tadi itu ada Lisa Arianto malah.
0: Lisa, andakah? Suaranya bagus, Bang tuh.
2: Mau kah? Siapa lagunya, Mbak? Judulnya apa tuh?
0: Datanglah Kasih. Nah.
2: Iya, Bang, pian menyanyi, Mbak.
0: Kada bisa. Pian nih harap menyanyi ja Herman. Iya lo.
2: Oh iya kena lo kami rekam.
0: Nah iya. Jadi nada dering. Aduh hai Han, barelaan kita lah.
2: Ini salamnya macam-macam. Anak Herman lah.
0: Herman terus siapa lagi?
2: Siapa tuh anu Usup.
0: Usup Han, Usup kena senggol juga sekalinya.
2: Ini Usup siapa tuh lagi? Anu lucu orangnya.
0: Amuntai.
2: Masri.
0: Oh, Nan. Bestinya juga sekalinya. Siapa lagi?
2: Siapa itu?
0: Siapa?
2: Ojan.
0: Ojan. Nan.
2: Ojan anu mah dapat pacar baru tadi ini.
0: Oh iya kah? Mas senangnya orang mana tadi?
2: Orang mana? Orang Badipati kah?
0: Iya kah? Alhamdulillah senang.
2: Sampai ke pelaminan balah.
0: Ih lah. Kena bahabar lah.
2: undangannya lah, Mak.
0: Bujur manar, bahabar kena kabar-kabari.
2: Makasih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nah kakawanan di TikTok banyak banar yang bergabung. Ulun mau sapa dulu lah bebuhannya nih nang ada di TikTok. Nah, mulai dari atas dulu nah. Siapa yuk yang bergabung ini? Ma, banyak jua nah. Aja, selamat malam semuanya lah pendengar RRI lah. Mudah-mudahan sehat barataan. Anajib, putra bungsu Irsyad, Samin Suro, Mul siapa ini? Mul Kumbara, Abah Kalbi juga. Nah, selamat bergabung. Junardi. Kemudian Nurkia, Yanto, kemudian siapa lagi nih? Gibran Rafiq, Rizky juga, Norman, Lili, selamat gabung. Kemudian Kang Kabayan, selamat gabung. Tia Maharani juga. MBS, Lala Salon, Fitriana, kemudian Putra Bintang, Erma, Jadi Dayat juga selamat bergabung. Kemudian Jai, Jainuddin, Bintang, Erma 59, Mama Alfi, lagu Pasrah buat Mbak Niar. Terima kasih, semangat, sehat, bahagia selalu. Pasrah, ada kah lagu Pasrah? Ada, Andi Maria Matalata, siap. M. Rashid Albar juga, Ninda Harum, Mujahid, Fatmi, Mbak Ati juga, kemudian Ramadhani Haikal, Amang juga, Muna, siapa ini? Kirana, selamat gabung. Siti Nurlisa, Endang Surya, Jain, Rosita, kemudian Kumalasari, Giska, Mami Raditya. Bukan siapa umpat jua am, no ayu cak umpat. Evi Milian, Melianti, selamat gabung, selamat menikmati acara kita. Putra Banjar juga, Abang Ikam juga. Kita nikmati lagunya dulu pendengar atau satu penelpon boleh ya sebelum kita hadirkan lagu. Selamat malam. Lah kok putus, coba lagi di 0811511410 dan 0511325162. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, orang manajer nih. Kesahnya. Aduh, hai Papi Coy. Man, ya kok.
3: Man,
0: orang mana aja sekalinya papadaan.
3: Papadaan Junior lah.
0: Iya, ampian nih nah, Ba Elang ke RRI lawas banar kada Ba Elang-Elang.
3: Ini ulun lagi bahoran nih Rena, dadan diawasin nah,
0: iya
3: kada mau ditinggalakan.
0: Man, kayaknya pian merasai ke RRI. Nyaman aja di sini, banyak yang berjualan juga di halaman RRI ini.
3: Iya, ada ulun lewat mau
0: foto. Karena singgah silaturahmi Papi Ai.
3: Enggak loh, nanti akan ada singgah. Kalau kangen jopang, kangen jopang bahari ya kalau.
0: Ya am, inggi. Bebuhan pian nih, nang rami nah, lawas kada bedapatan.
3: Enggak.
0: Saya tahu jabarnya kalau.
3: Kabarnya baik aja nih, Rena.
0: Alhamdulillah.
3: Baik terus.
0: Baik terus. Pokoknya jar anu sekolah tadi mindsetnya aja pokoknya yang positif aja si Din.
3: Nah, mantap. Iya loh.
0: Bila anak bahagia, mindsetnya yang positif, jangan nang kada bagus.
3: Nah, bujur itu 100.
0: Itu jadi obat aja si Din.
3: Bujur. Bujur baik terus tuh, Bang.
0: Pokoknya dinikmati aja lah Papi Coy lah.
3: Enggak.
0: Pian anak lagu apa tadi Papi Coy?
3: Ada lagu apa sih itu?
0: Banyak lagunya anak mana pian? Ada lagu ini, ada lagu Datanglah Kasih Lisa Arianto. Habis itu lagu Pasrah Andi Maria Matalata. Ada nah, lagu
3: Andi Maria Matalata aja sudah.
0: Kan tahu benar pian nembungas dan bagus.
3: Nah, zamannya.
0: Aduh, kalau mendengar Papi Coy ini ketawa pian uma, bahagia tuh, Pang. Iya lo. Dinikmati ya Papi.
3: Ya.
0: Inggih.
3: Baik terus.
0: Makasih banyak Papi Coy, nggih.
3: Nggih, lu titip salam nah, sebenarnya titip salam nah.
0: Inggih, nggih. Boleh, boleh.
3: Titip salam gasan Maemai, gasan Rika ya, Rika yang di Jember siapa, Mbak?
0: Mbak Rika.
3: Mbak Rika juga, selamat malam.
0: Nggih.
3: Mawar Sagita juga. Ojek, Mbak. Abah Ica aja lah.
0: Abah Ica.
3: Mama dan juga sobat Tanja.
0: Nggih, siap.
3: Buat Niar, sukses, happy, dan selamat bahagia.
0: Amin,
3: ya,
0: amin, pian jual lah.
3: Positif terus aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nikmati aja lah pendengar RRI. satu persembahan lagu dari Andi Astari, Kau Bukan Kasihku Lagi. Habis itu ada lagu Datanglah Kasih bersama Lisa Arianto.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: Positif kata psikolog tadi, nanti hasilnya juga akan baik. Selamat malam. Silakan, boleh gabung. Ya, kemudian amin, ini dari Demata. Nggak usah patah hati Mbak Ama, semoga dapat yang terbaik pilihan Allah. Amin, kita aminkan ya pendengar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sampai 40 orang yang mengaminkan, biasanya kabul. Kita sapa dululah pendengar. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana nih? Iya, mana suaranya? Halo? Dari mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari?
1: Dari Yusuf.
0: Waduh, Yusuf. Apa kabar Yusuf?
1: Baik aja.
0: Baik aja. Masih panas kah di Amuntai?
1: Ya, masih panas.
0: Masih panas. Lagunya yang mana Yusuf? Lagunya yang pertama ada lagu yang judulnya Pasrah, Andi Maria Matalata, Senja di Batas Kota, Rani. Kemudian Berdiri, Bulu Romaku, Hetikos Endang, Titian Hasrat, Samudra, Masih Ada Senyum, Edan. Yang mana?
1: Ya, Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota. Punya kenangan di lagu ini ya, Yusuf ya?
1: Ya, punya kenangan.
0: Iya, mau dengar lagunya?
1: Mau dengar lagu.
0: Siap. Makasih banyak ya.
1: Ya, kita cuaca.
0: Cuaca kayaknya karena hari semakin malam sejuk ya, udah mulai sejuk. Tadi memang agak panas, agak gerah, tapi sekarang udah mulai sejuk. Agak mulai dingin.
1: Ya. Nang kabarnya baik ini.
0: Kabar baik, alhamdulillah Yusuf. Yusuf sehat juga?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar yang lain juga sehat ya Yusuf ya.
1: Iya, sehat ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Kota Amuntai baru aja gabung bersama kita. Di belakang Yusuf adakah? Selamat malam. Halo, malam. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abah Kalbi, ini sebentar Mbah Kalbi ya. Ini dari?
2: Dari Jember, Mbak.
0: Oh, Mbak Rike, apa kabar Mbak? Nggih.
2: Alhamdulillah sehat dari tadi.
0: Oh iya, alhamdulillah bisa gabung. Iya. Ini
2: sehat,
0: alhamdulillah sehat Mbak. Ini lagu-lagu lama ada Andi Maria Matalata.
2: Lagunya
0: Pasrah, Senja di Batas Kota.
2: Aku enggak ada, Mbak.
0: Oh, belum di-share ya. Oke, kita sebutin aja ya. Pasrah, Andi Maria Matalata, Senja di Batas Kota, Rani. Masih Ada Senyum, Pun?
2: Iya.
0: Rani aja. Oh, gitu. Lagunya memang bagus.
2: Kalau yang udah masuk tadi siapa aja?
0: Banyak yang masuk tadi ya. Papi Coy ada.
2: Ada Bang Hendy, Pak Eko itu Bang Hendy.
0: Iya, dia suka merubah nama
2: ada,
0: itu.
2: Ada Bang Ojan, Muna,
0: ada Yusuf
2: Mawar
0: juga, Mbak.
2: Juga.
0: Betul.
2: Putri lama enggak gabung. Kita ada Mbak Osin juga, lama gak punya Tina. Semuanya aja Mbak Nia.
0: Boleh. Pasrah segera meluncur ya.
2: Yang di Maria Matalata tadi pasrah ya.
0: Iya, nggih. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Oh, di WA ada ya.
2: Makasih
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Abah Kalbi, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah silaturahmi pian di udara nah. Ada mati lampu atau listrik mati kah di situ?
3: Dua hari ini kada mati bang mati lah.
0: Alhamdulillah.
3: Tiga siang.
0: Kalau mati berapa jam tuh Abah Kalbi?
3: Mulai jam 3 itu sampai jam 6 bisa kada.
0: Oh iya, jam 3 sampai jam 6 3 jaman. Kurang lebih 3 jam lah.
3: Cuma kada tantuan menirai. Kadang-kadang malam itu banjirnya kan orang siang.
0: Kada disangka-sangka lah. Kada ada pemberitahuan kah Abah Kalbi?
3: Kada ada bang.
0: Oh kada ada. Tapi hati-hati ya. Alat penerang kayak lilin lah, bujur-bujur di andak di piring yang nahap. Nang kada mudah terbakar. Ya kalau
3: ada tempatnya dulu lah kalau ada supaya kan rabu atau kan kena kena kayak itu.
0: Biasanya piring sengka atau kaca gitu nah bisa juga ya kalau lah.
3: Betul, memang balik aja, kita balik wadah itu kan.
0: Nah, tinggi. Jadinya bila gugur tuh kada anu pang, ini mati langsung ya kalau.
3: Inggi.
0: Inggi.
3: Ya, lagunya ikutan aja, nah.
0: Ikutan aja, Inggi. Makasih banyak lah, Pak Kabila.

0: Sama ulun menyemangati, terima kasih.
1: Nggih, minta rela ulun. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Tabing Tinggi lah yang bergabung di malam hari. Kita nikmatikah lagunya, pendengar? Ini ulun sapa jua. Siapa yuk yang ada di TikTok nih? Dari Nanang. Assalamualaikum Samarinda, gabung. Alhamdulillah. Kemudian dari Avai, salam kenal kakak. Ini RRI mana? Banjarmasin. Kamu dari mana juga? Kemudian Punde juga selamat gabung. Kalau gitu kita nikmati aja lagunya ya, pendengar. Andi Maria Matalata, Pasrah.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, kita berada di menit-menit akhir acara Melodi Memori. Saya ingin sapa Herman yang bergabung di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang bergabung nih? Selamat malam.
2: Halo.
1: Malam dari?
2: Dari Bang Didin.
1: Didi?
2: Didin.
1: Didin, di mana?
2: Iya, di Tambakanyar, Martapura.
1: Oh, Martapura, Bang Didin. Sehat kabarnya, iya. Bang?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bang Didin mau lagu yang mana, Bang?
2: Mau lagu Masih Ada Senyum.
1: Masih Ada Senyum. Dalam banget nih lagunya. Boleh, iya, boleh. Iya. Ingin menyapa siapa nih, Bang Didin?
2: Ingin menyapa itu ada Amah tadi ada. Juga buat Mawar juga tiba-tiba. Buat Muna juga.
1: Iya. Yeah.
2: Juga buat semuanya, salam persahabatan.
1: Siap.
2: Dan salam kenal.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Niar, terima kasih waktunya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya, pendengar yang menelpon, yang WA, yang live chat juga di TikTok RRI. Salam kenal semuanya, salam sehat, selalu bahagia. Sampai di sini saya temani Anda di Melodi Memori. Sampai jumpa. Satu persembahan untuk kita nikmati, Masih Ada Senyum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

dengan esensi buku. Laut adalah cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut adalah cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh Aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08115111.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira, sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi, memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu, jadikan itu kekuatanmu, dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Banjarmasin

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Banjarmasin Malam.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti renungan malam. Renungan malam hari ini, pendengar, dengan judul Kisah Si Penebang Pohon. Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah Si Penebang Pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi.

depan saja terhad yang dituju adalah Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Enzo Fernandez kepada Paredes, tarik lagi ke belakang dia, tidak mampu, namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina kembalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina. Umpan ke depan, ada Lionel Messi, masih menguasai bola

tendangan bebas ini nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan, tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia, sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Paredes. Siap-siap sudah Lionel Messi, langsung tendang ke mulut gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi dengan Sobir blok tadi tendangan oh tampaknya membentur tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya, dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pendek 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan ataupun area pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lempar.

0: Berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan kembali bergabung bersama program 3 Jakarta untuk kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Firgiantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi. Jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss. Sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya lepaskan tendangan, namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, di kanan Ardon Jasari, namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada Gil Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka lebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana peranan atau Ndoye tadi, ada lagi upaya umpan 1-2 dan Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti.

Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair. Di daerah kotak penalti tadi, bagian pergerakan dari Dandoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan. Upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo. Coba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri, coba mencari Mojica. Angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Mencoba lagi Fuller. Ada juga pemain lainnya, yaitu Rieder tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola. Alirkan saja kepada Rodriguez. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka. Namun kalah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia. Mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya. Mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana. Mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta. Berikan lagi kepada James Rodriguez. Kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nggak. Ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz. Dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw di sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, 4-1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan. Kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sol tadi, umpan itu terjatuh tadi

0: Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggena Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan, namun tendangan dari Rieder tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia, belum membahayakan gawang dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Rieder, tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas melebar ke sektor sebelah kiri. Lucumi angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi, jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ada Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang, pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Real Mbolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi, sektor sebelah kiri juga bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya. Terjadi perundukan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada FLD dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam, umpan 1-2 diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti. Halau saja tadi oleh Mojica, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada FLD, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, di serangan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta. Masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz. Terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam diberikan tadi kepada FLD, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Mbolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi ada pengunduran Rieder di sana. Umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
1: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Mbolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss. Kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14. Masih kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada

para pemain dari Swiss. Langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobol di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga. Kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini main Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mohikan. Sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, geser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026.

0: Minimnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah negeri pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 menuai sorotan. Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
1: Lintas Benua Pagi.
0: Informasi yang pertama, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalsolteng. Masyarakat terutama para pelaku usaha mengeluhkan pemadaman tersebut berdampak pada omset penjualan mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
3: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
2: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
3: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
4: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
5: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
4: Pesanan orang ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang jadi mau jadi menunggu.
5: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
4: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
5: Dikabarilah.
3: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan.

0: Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
1: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu. Nah, terlambat kayak itu. Nah, yang mengeringinya lambat jadinya. Soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu. Jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung kaitan biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
2: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
1: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Sementara itu, imbas pemadaman listrik bergilir di Banjarmasin kini semakin meluas dan memicu banyaknya keluhan layanan publik. Salah satu sektor yang terdampak nyata adalah proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sejumlah sekolah. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah hingga kini masih menjadi persoalan yang memicu sorotan tajam. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengaku pihaknya banyak menerima keluhan terkait gangguan fasilitas pendidikan akibat padamnya aliran arus tersebut. Di tengah situasi ini, pihaknya terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
5: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang efektif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
4: Adapun salah satu imbas nyata di lapangan, yaitu adanya gangguan listrik hingga 4 jam lamanya, yang sempat menghambat proses SPMB di SDN Teluk Dalam 9, Banjarmasin. Situasi kian sulit lantaran sekolah ini harus berbagi satu posko pendaftaran dengan SDN Teluk Dalam 10 yang berada tepat bersebelahan. Meski sempat terkendala, Kepala SDN Teluk Dalam 9, Arif Rahman Hakim, memastikan kendala teknis tersebut berhasil diantisipasi dengan sigap.
6: Jadi, untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu pasti mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya pun masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
2: Berapa kali Pak ada pemadaman listrik?
6: Baru kalau untuk dalam ini yang daerah sih baru satu kali.
2: Oh, ya, Pak.
4: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Lintas Banua Pagi.
3: Siaga ancaman kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, di mana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengaktifkan 100 lebih kelompok masyarakat peduli api. Kelompok ini tersebar di berbagai wilayah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengutamakan langkah pencegahan. Berbagai upaya telah disiapkan, mulai dari patroli rutin, penguatan personil di kawasan rawan, hingga mengaktifkan lebih dari 100 kelompok masyarakat peduli api atau MPA yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Fatimatu Zahra saat ditemui di Kota Banjarbaru. Ia juga mengatakan langkah pencegahan menjadi fokus utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain patroli, di Sud Kalsel juga mengaktifkan kembali posko-posko pengendalian karhutla, termasuk memastikan kesiapsiagaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH di kawasan rehabilitasi hutan. Setiap pengelola diminta memiliki posko, personil, serta melakukan patroli secara berkala. Fatimatu Zahra menjelaskan koordinasi juga terus dilakukan bersama Manggala Agni, BPBD Provinsi, maupun Kabupaten Kota. dalam memperkuat deteksi dini titik api sehingga penanganan dapat dilakukan sejak awal sebelum meluas.
1: Mengaktifkan kembali MPA-MPA. Kita lebih dari 100 kelompok MPA yang tersebar di semua kabupaten kota. Jadi ada di Dinas Kehutanan, Tahura, kemudian di semua KPH. Kemudian posko-posko karhutla juga kita aktifkan kembali. Bukan hanya berdasarkan laporan, tapi kita cek semuanya. Lokasi-lokasinya kita cek. Kemudian PPKH, PBPH yang punya areal, kita lihat langsung ke lapangan kesiapan mereka.
8: Sebelumnya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin juga menghimbau masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Salah satunya tidak membuka lahan dengan cara membakar.
9: Jangan mulai saat ini, jangan lagi membakar lahan, membuka dengan cara membakar. Jadi kemarin ada beberapa titik kita temukan kembali, itu orang membuka langsung dibakar kecil-kecilan, akhirnya ditinggalkan, akhirnya kebakaran meluas. Nah kalau ini terjadi di beberapa daerah, tentu akan membahayakan kita semua.
8: Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari kondisi normal dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga bulan September.
3: Minimnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah negeri saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 menjadi sorotan. Kondisi tersebut bahkan memunculkan anggapan bahwa sekolah negeri mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta.

0: melainkan dipengaruhi perubahan pola sebaran penduduk di kota Banjarmasin. Ia menjelaskan kawasan permukiman yang dulu banyak terkonsentrasi di wilayah Banjarmasin Tengah, Barat, dan Timur, kini mulai bergeser ke wilayah Banjarmasin Utara dan Selatan. Perubahan itu dipicu pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru yang ikut mengubah sebaran calon peserta didik. Selain faktor demografi, Rian juga mengakui masyarakat kini memiliki lebih banyak alternatif dalam memilih sekolah. Kehadiran sekolah swasta dengan berbagai keunggulan membuat orang tua memiliki keleluasaan menentukan tempat pendidikan bagi anak-anaknya.
1: Mungkin analisa sederhana yang bisa dilihat saat ini adalah yang paling utama adalah sebenarnya perubahan demografi di Kota Banjarmasin sebenarnya. Kan ada perubahan kependudukan, ada perubahan area pemukiman dari yang dulu mungkin di satu rumah sekarang sudah beralih ke Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan misalnya. Nah, sebelumnya kan mungkin masih banyak ke Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Nah, itu sangat berpengaruh dikaitkan juga dengan jalur penerimanya, jonasi. Jadi kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menghindari bahwa alternatif pilihan sekolah sekarang semakin banyak begitu. Artinya tidak bisa kita memaksakan orang tua dan usia pelajar untuk masuk ke sekolah negeri, tetapi tetap kita untuk memperbaiki sekolah negeri dan menyiapkan daya tampungnya.
0: Fenomena sejumlah sekolah negeri yang minim peminat pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mengganggu efektivitas proses belajar mengajar. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mencari solusi atas persoalan tersebut agar proses belajar mengajar berjalan semestinya. Sebagai langkah lanjutan, Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin berencana turun langsung ke lapangan saat dimulainya tahun ajaran baru. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi real sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik sekaligus menghimpun masukan dari pihak sekolah.
2: Kami sangat menyayangkan tentunya kalau murid dari satu sekolah itu cuma satu. Tentunya guru-guru yang lain juga hendaknya juga bisa berkontribusi karena sekarang anak-anak juga memilih pilihannya sekolah, kemudian yang tidak lulus disesuai dengan pilihan hendaknya dijalurkan dengan sekolah yang masih kosong.
3: Ada kamu wacana Komisi 4 untuk melakukan kunjungan lah ke beberapa sekolah yang memang sedikit?
2: Ya, nanti setelah mulai sebelum masuk sekolah tentunya nanti kami dari komisi akan berkomunikasi tentunya mengenai sekolah-sekolah tersebut. Dan bila perlu nanti kami akan meninjau ke lapangan sekaligus.
0: Diketahui puluhan SD dan SMP negeri tercatat kembali gagal memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid menjadi pekerjaan rumah bersama. Meski di sisi lain, setiap calon peserta didik kini memiliki kebebasan menentukan sekolah yang diinginkan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait minimnya jumlah pendaftar di sekolah negeri.
5: Saya Tiara dari Banjarmasin. Kalau menurut saya sih, sekarang tuh orang tua lebih banyak yang sudah selektif ya dalam memilih sekolah tuh. Bukan hanya dari segi statusnya aja. Beda sama zaman dulu yang masih mengedepankan sekolah negeri daripada swasta. Sekarang tuh orang tua lebih melihat kualitasnya juga, terus fasilitasnya, lingkungan belajar, dan juga jarak sekolah ini ke rumahnya gitu.
6: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Nah, kalau menurut saya ya mas, mungkin karena sekarang orang tua itu lebih banyak melihat fasilitas sama kualitas sekolahnya. Nah, jadi sebelum mendaftar, mereka biasanya membandingkan dulu nih, mana yang fasilitasnya lebih lengkap, gurunya bagus, sama kegiatan sekolahnya yang juga menarik, yang bisa mengembangkan bakat dan minat dari anak tersebut. Nah, selain itu, mungkin ada juga ya yang lebih memilih sekolah swasta nih, karena memang dianggap lebih sesuai sama kebutuhan anaknya. Nah, harapan saya sih sekolah-sekolah negeri yang pendaftarnya masih sedikit ya, itu bisa terus meningkatkan fasilitasnya dan kualitas pembelajarannya supaya masyarakat makin yakin dan makin banyak yang tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Nah, seperti itu sih mas kalau menurut saya.
7: Lintas Banua Pagi.

0: Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pengelolaan keuangan daerah menjadi pembahasan utama dalam rapat tersebut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Gedung Ismail Abdullah, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dihadiri jajaran legislatif dan pemerintah daerah. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Talpiyah Rahman. Hadir pula Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, bersama jajaran perangkat daerah terkait. Di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka turut hadir mengikuti pembahasan. Kehadirannya menambah dukungan terhadap proses evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan meliputi optimalisasi pendapatan daerah, serta evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Talpiyah Rahman mengatakan, pembahasan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, tata kelola keuangan daerah harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah optimalisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor tersebut dinilai masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan.
2: Karena pada ini banyak kawan-kawan lagi mempertanyakan lanjutan dari rapat pertama itu tentang pengelolaan aset yang pendapatan dari daerah. Nah, salah satunya mungkin tadi yang mempertanyakan adalah pendapatan mengenai PPBKP yang mana ya satu PAD yang paling besar di Kalimantan Selatan, karena wilayah Kalimantan Selatan ini adalah wilayah industri, yaitu pertambangan batubara yang mana menggunakan bahan bakar minyak. Nah, di situ ada pajak PPBKP yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah, kurang lebih tarifnya 10%, di mana kami minta dipantau betul-betul supaya ini jangan sampai dicelah pemanfaatan oleh umum yang tidak ini, supaya dikoordinasikan dengan pemegang izin yang umum, kemudian Pertamina dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kalimantan Selatan selama pembahasan berlangsung. Ia menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif. Melalui rapat kerja tersebut, DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan APBD yang lebih baik. Hasil pembahasan diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Berita olahraga.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN cabang olahraga panjat tebing jenjang SMP tingkat provinsi digelar di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM pada Selasa siang. Ajang yang menyeleksi atlet menuju tingkat nasional tersebut diikuti puluhan pelajar SMP se-Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Angga.
4: Sebanyak 26 atlet panjat tebing yang merupakan pelajar SMP dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Ajang ini digelar di venue panjat tebing Gor Hasanuddin HM Selasa 7 Juli 2026. Para peserta yang merupakan siswa-siswi SMP Kalimantan Selatan bertanding di dua nomor kategori, yakni nomor speed climbing dan lead climbing. Panitia pelaksana O2SN cabur panjat tebing, Ganang Prasetyo, sekaligus presiden juri, menyebut bahwa kejuaraan O2SN cabur panjat tebing tingkat provinsi ini merupakan ajang untuk menyeleksi peserta yang akan mewakili daerah di tingkat nasional.
5: Diikuti dari 13 kabupaten kota, itu diikuti oleh putra-putri atletnya. Jadi ada 26 atlet yang mengikuti babak speed dan lead. Jadi ada speed putra, speed putri, ada lead putra, dan lead putri. Hasil itu kan kita seleksi dari atlet yang dikirim oleh 13 kabupaten kota. Itu kita cari nilai yang terbaik, dan dari nilai speed dan kategori lead itu nanti kita akan akumulasi. Nah, nilai yang tertinggi itu nanti dua orang putra, putra dan putri ya. Jadi ada satu putra dan ada satu putri itu akan mewakili Kalimantan Selatan.
4: Meski tergolong cabang olahraga baru yang dipertandingkan di O2SN, para peserta menunjukkan kemampuan dan bakat terbaik

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Prosedur adalah informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC Dit Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung saat ini bersama dengan Brigpol Jennifer. Selamat pagi Brigpol Jenny.
2: Selamat pagi rekan di studio.
1: Baik, silakan Brigpol Jenny, informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Banua, saya Brigadir Jenny dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini akan menginformasikan melewati CCTV RTMC Dit Lantas Polda Kalimantan Selatan situasi arus lalu lintas di seputar kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Langsung saja kita ke kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam. Terpantau arus lalu lintas padat ramai lancar dari arah Sultan Adam menuju Gatot, Sungai Lulut dan Kuripan. Terpantau roda 4 dan roda 2 ada perpendekan arus sedikit karena ada lampu lalu lintas. Sejauh ini situasi aman lancar. Langsung saja kita ke kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas di seputar jalan Simpang 4 Tugu Adipura dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun dari kota Martapura menuju kota Banjarbaru terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada Sobat Banua khususnya yang membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar menjaga kecepatan kendaraan Anda. Kami himbau juga untuk kendaraan roda 2 agar tetap memakai helm SNI dan antisipasi untuk membawa jas hujan yang bukan berbentuk jas hujan ponco. Kami himbau juga kepada pengguna roda 4 baik pengemudi maupun penumpang agar tetap memakai safety belt. Dan tidak lupa juga kami himbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 agar membawa surat-surat kendaraan Anda. Demikian dari pantauan CCTV di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Salam presisi. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigpol Jenny untuk informasi Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan ikuti kembali informasi arus lalu lintas. Kali ini kita akan menuju ke kawasan Jalan Pramuka, tepatnya di simpang tiga Jalan Pramuka. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Yudi. Selamat pagi, Bung Yudi.
4: Selamat pagi, Aditya dan juga pendengar.
3: Oke, silakan Bung Yudi, informasi arus lintas di kawasan Pramuka, simpang tiga.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di kawasan simpang tiga Jalan Pramuka, kilometer 6, Kota Banjarmasin. Dan kondisi arus lalu lintas hingga saat ini terpantau ramai namun tetap lancar, yang mana kepadatan kendaraan mulai terlihat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di pagi hari ini. Dan adapun sejumlah bus angkutan umum yang melayani rute dari dan menuju terminal kilometer 6 tampak telah beroperasi, yang mana mengangkut penumpang yang akan mulai berbagai aktivitas di pagi hari ini. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka kilometer 6, arus lalu lintas terlihat cukup padat, di mana aktivitas masyarakat yang mulai berangkat baik bekerja ataupun lainnya. Dan pada lampu merah dari arah luar kota menuju Jalan Pramuka terlihat antrean kendaraan yang didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota, arus lalu lintas terpantau normal dan lancar. Juga di sini didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota, situasi terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Di sisi lain, dari dalam kota menuju luar kota, untuk arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dan tampak dengan didominasi kendaraan roda 4 yang hendak menuju luar kota. Adapun untuk arus lalu lintas dari luar kota menuju dalam kota dari titik lokasi saat ini saya berada, pendengar, terlihat tidak adanya perlambatan arus dan kendaraan masih bergerak stabil dan didominasi oleh pengendara roda 2. Demikian pendengar dari simpang 3 Jalan Pramuka kilometer 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Rizky Wahyudi untuk informasi Anda.
0: Banjarmasin pagi ini.
5: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
6: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Terus untuk informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Rabu 8 Juli 2026 dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudin Nur bersama dengan Bung Bayu Kencana. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Bayu.
4: Selamat pagi.
3: Baik, silakan Bung Bayu, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
4: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Saya akan bacakan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 21 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 47 hingga 97%. Selanjutnya, perakiraan untuk di wilayah kota dan kabupaten di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, tanah laut, dan tanah bumbu. 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Kota Baru. Perlu diwaspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap adanya potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bung Bayu untuk informasi Anda.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang